0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak berbohong. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sebagai orang tua itu saya rasa tidak ada yang ngajari anaknya untuk berbohong kepada orang lain, apalagi membohongi orang tuanya. Tetapi pada suatu saat itu saya pernah dikejutkan itu ketika tahu bahwa anak saya itu berbohong gitu, Pak Paul. Saya tahu persis bahwa dia berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak yang sebenarnya gitu, Pak Paul. Nah, ini sebenarnya apa yang mendorong anak itu kok sampai berbohong gitu, Pak Paul?
1: Dapat kita katakan hampir semua anak ya, atau dapat kita katakan semua anak dah pernah berbohong. Sebagaimana kita pun sewaktu masih kanak-kanak pernah berbohong. Jadi saya tidak mengatakan berbohong adalah hal yang baik atau yang benar, tapi saya ingin mengatakan bahwa berbohong merupakan bagian dari pertumbuhan kita juga sebagai manusia. Jadi kita jatuh bangun, dan melalui jatuh bangun itulah akhirnya kita belajar untuk lebih berani menghadapi fakta. Nah, anak-anak juga akan harus melewati fase-fase ini. Dan penting sekali bagi orang tua untuk bisa ya menyikapi hal ini dengan benar. Yang pertama yang perlu sekali orang tua lakukan adalah ini. Orang tua tidak boleh menuduh anak berbohong bila tidak mempunyai bukti. Ini selalu adalah prinsipnya. Jangan sampai karena adanya kecurigaan orang tua sudah langsung menuduh anak berbohong. Sebab apa? Kalau itu tidak benar, tuduhan orang tua sangat melukai anak. Melukai anak sampai-sampai dia akhirnya bisa berkata pada akhirnya, ngapain? Jelas-jelaskan, karena toh akhirnya saya tidak dipercaya. Nah, ini yang tidak kita inginkan tertanam atau tumbuh dalam diri anak kita. Jangan sampai anak-anak akhirnya malas berkomunikasi dengan kita. Nah, saya sering lihat masalah ini nih antara orang tua dan anak. Orang tua sudah langsung mencecar, menuduh anak sudah melakukan sesuatu, dan kalau tidak mau mengakui dituduh berbohong walaupun belum mempunyai bukti. Nah, seringkali anak-anak sebetulnya sudah melakukan yang dituduhkan orang tua, tapi orang tua belum punya bukti. Namun karena terlalu sering orang tua langsung menuduh, nah anak-anak akhirnya merasa marah karena kok engkau belum menemukan bukti sudah langsung menuduh. Sehingga masalahnya berubah. Berubah menjadi masalah engkau memang tidak mempercayaiku. Nah, dari sini menjalar ke daerah-daerah lain dalam hubungan mereka. Dan si anak akhirnya berkata, percuma menjelaskan kepada orang tua, tidak akan dipercaya kok.
0: Ya, reaksi kita sebagai orang tua itu biasanya kalau tahu anaknya berbohong itu langsung panik gitu, Pak Paul. Makanya tadi timbul tuduhan-tuduhan dan sebagainya, marah dan sebagainya. Karena panik. Loh, kok saya ini orang tua kok terang-terangan dibohongi oleh anak yang kecil yang kita asuh gitu loh, Pak Paul.
1: Itu sebabnya penting bagi kita memahami kenapa anak berbohong. Saya akan memberikan beberapa penjelasan. Pertama, anak berbohong karena ia takut kepada kita. Akibatnya anak-anak gak berani mengatakan kebenaran ya. Karena dia tahu kalau mengatakan apa yang sungguh-sungguh terjadi, dia akan kena marah kita atau pukulan kita.
2: Ada kalanya anak berbohong karena ia tahu kita tidak akan memenuhi permintaannya. Kalau dia beritahu terus terang bahwa dia akan menonton, dia tidak akan diberikan izin. Maka dia berbohong, dia berkata dia ke rumah temannya untuk belajar.
1: Dengan kata lain, kalau anak sudah tahu banyak yang dia minta itu tidak akan diberikan, dia akan lebih terdorong ya, tergoda untuk berbohong. Nah, itu salah satu alasan kenapa anak berbohong. Alasan yang lain adalah anak berbohong karena ia ingin membenarkan tindakannya. Jadi, dia tidak terima disalahkan. dia tidak mau dicap dia yang salah, dia yang keliru. Nah, itu terlalu mengganggu egonya misalkan. Jadi untuk membela diri, jangan sampai dia disalahkan dan tidak terlihat dia itu yang lemah atau dia itu yang kalah, maka anak berbohong. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi ya. Dan satu lagi penjelasan kenapa anak berbohong ialah ada sebagian anak yang memang baru menemukan ilmu baru ini nih ya, ilmu berbohong ini nih. Dan wah, dia menemukan bahwa ilmu berbohong ini ada manfaatnya. Ya, dia bisa lepas dari tugas, dari hukuman, berkelit ya. Rupanya ini ilmu yang bagus juga. Jadi si anak mulai menerapkannya. Nah, dari yang saya jelaskan ini, saya mau menyadarkan kita semua bahwa memang ada pelbagai motivasi kenapa anak berbohong, dan orang tua perlu menyadari yang mana itu tuh. Nah, sebagian yang tadi telah saya singgung merupakan memang bagian wajar dari kehidupan anak-anak ya, apalagi yang mau masuk ke remaja. Mereka ingin bisa membela diri, tidak mau langsung dipersalahkan. Jadi ada kalanya itu adalah bagian yang wajar. Jadi saya kira orang tua jangan sampai terlalu terkejut dan kaget takut sehingga buru-buru memarahi anak dan sebagainya. Kita ya tempatkan masalah ini dalam perspektif yang lebih tepat.
0: Ya, tapi dalam banyak hal itu kan memang mereka itu bisa berbohong karena melihat kita itu kadang-kadang ya berbohong gitu Pak Pol ya.
1: Nah, itu salah satu penyebab kenapa anak berbohong juga ya, karena ya anak melihat kita pun berbohong. Dan kalau kita sampai memarahi dia, dia akan berkata, "Papa pun berbohong." Nah, jadi penting kita sebagai orang tua tidak melakukan hal yang kita larang anak kita melakukannya.
0: Bapak, apakah ada hal yang lain gitu, Bapak, tentang ini?
1: Yang berikutnya ini ya, Pak Gunawan, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Emosi berlebihan ya, dan memanggil anak pembohong tidak akan menyelesaikan masalah. Malah makin membuat anak takut dan berbohong lagi. Ya, jadi kita mesti mengatakan ya kepada anak-anak bahwa jika kamu terus terang, maka kali ini kami akan memaafkan dan tidak akan menghukummu. Dengan kata lain, anak tahu bahwa jujur mendapatkan imbalan yang positif. Berbohong akan mengundang imbalan yang negatif. Maka kita memang menekankan kejujuran. Kalau kamu terus terang, maka tidak akan ada hukuman buatmu. Nah, dengan cara seperti ini, akhirnya anak lebih terdorong untuk berani terbuka. Tapi kalau kita marah-marahin dia dengan keras, ancam-ancam dia, dan meminta dia untuk berterus terang, ya, dia akan berkata, belum ketahuan aja sudah begini, apalagi ketahuan ya lebih parah lagi. Maka waktu anak berbohong, kita perlu ya mengontrol emosi kita itu.
0: Dan itu harus dilakukan berdua, artinya suami istri ya, atau ayah ibu dari anak itu harus sepakat untuk menerapkan itu, Pak.
1: Saya setuju, jangan sampai ada satu yang misalkan membela si anak, melawan orang tua yang satunya, membaik-baikan si anak. Nah, dua-dua memang harus seimbang. Tapi di pihak lain juga ya jangan sampai ya dua-dua itu seperti macan ya, karena sama-sama konsisten, nah ini dua-dua seperti macan yang menyerang si anak. Si anak juga susah. Jadi kuncinya memang ya dua-dua harus bisa lah menguasai emosi.
0: Dan itu kalau sekali kita mentoleransi dengan mengatakan ya sekali ini tidak apa-apa lah, bisa dipengerti dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau lain kali dia melakukan bohongan lagi gitu Pak?
1: Itu sebabnya kita perlu mengatakan kali ini kami maafkan kamu. Kalau dia mengulang lagi, baru kita berikan hukuman. Jadi kita setelah maafkan dia, kita katakan jangan mengulang lagi. Kalau lain kali kamu mengulang lagi, nanti kami berikan hukuman. Jadi kita sudah janjikan itu. Nah, lain kalinya kalau kita mendapati si anak melakukan hal yang sama, nah baru kita berikan dia hukuman.
0: Ya, tapi dia katakan memang takut itu loh Pak Pol. Biasanya alasan yang sering kali dikemukakan itu saya takut kalau ngomong yang sebenarnya.
1: Hampir semua anak akan mengatakan itu, tapi nggak semua anak benar-benar menggunakan alasan itu karena itulah yang sebenarnya dia rasakan. Sebagian anak ya hanya menggunakan itu ya untuk menutupi kenapa dia berbohong. Sebab anak-anak sebagian besar tahu ya bahwa orang tua itu tuh kalaupun tahu dia berbohong, kalaupun tahu kesalahannya apa, mungkin reaksinya nggak seperti yang dia pikirkan, tapi ya dia akan gunakan alasan tersebut.
0: Ada orang tua itu yang memberikan penjelasan panjang lebar tentang risiko berbohong, lalu digunakan cerita-cerita dari Alkitab sebagainya, contoh-contoh akibatnya apa kalau berbohong, itu bagaimana Pak Paul?
1: Saya kira nggak apa-apa. Jadi dalam misalkan ibadah keluarga, ya orang tua bisa menjelaskan ya, kenapa kok nggak berbohong, kenapa kok Tuhan tidak senang dengan orang yang berbohong. Hal-hal itu kita boleh ya bagikan, dan seharusnya lah kita ajarkan anak-anak kita untuk terus terang. Namun sekali lagi, sikap orang tua itu penting sekali. Orang tua yang bereaksi berlebihan menghadapi kebohongan anak akan membuat anak sangat takut. Dan ketakutan itu tuh membuat anak lebih mudah berbohong. Tapi kenyamanan dan rasa aman membuat anak lebih tidak terdorong untuk berbohong. Ya, jadi ini prinsip jangan sampai kita lupakan.
0: Ada anak itu yang mengatakan akibatnya tidak apa-apa, tidak serius, lalu dia merasa bohong itu tidak apa-apa gitu Pak Paul.
1: Sekali lagi, ada waktu memberikan maaf ya, kita memberikan anugerah, tapi juga ada waktunya kita menepati ancaman kita. Kalau kita sudah katakan lain kali kami berikan hukuman, dan benar-benarlah lain kali kita berikan hukuman. Dan hukuman sudah tentu tidak menyenangkan, ya, agar dia bisa ingat bahwa ini menyakitkan, jangan sampai dia mengulangnya lagi.
0: Hal itu bisa menjadi sifat gitu Pak Paul ya. Seseorang anak itu yang biasa suka berbohong, lalu dia itu cenderung mengulang-ulang terus kebohongannya itu.
1: Dan ini yang harus kita jaga ya Pak Gunawan. Jangan sampai anak itu tuh makin hari makin canggih berbohong. Maka ini prinsip yang harus kita pahami, yaitu kita harus memotong mata rantai bohong. Maksud saya begini, jangan menginterogasi anak untuk membuatnya mengaku bila kita sudah tahu bahwa ia berbohong. Kita sudah temukan buktinya, tapi kita sekarang memaksa dia untuk mengakuinya. Nah, untuk bisa membuat dia tersudut dan mengakuinya, maka kita mendesaknya, menginterogasinya, menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam perangkap kita dan mengakui bahwa dia telah berbohong. Nah, ini yang seringkali saya temukan dalam reaksi orang tua kepada anak waktu anak berbohong. Dan saya harus katakan reaksi ini kurang tepat. Sebab semakin anak itu tuh melihat orang tuanya mencoba menjebaknya agar dia mengakui perbuatannya, semakin banyak ilmu yang dia pelajari dari orang tua. Bagaimana supaya lain kali dia jangan tertangkap. Dengan kata lain, semakin orang tua menginterogasinya, semakin anak belajar berbohong dengan lebih canggih. Ini yang kita harus putus, mata rantai seperti ini harus kita putus. Jadi kalau kita sudah punya bukti bahwa anak memang berbohong, kita nggak usah lagi menuntut pengakuannya. Nggak usah menunggu sampai dia berkata, iya saya memang telah berbuat ini dan saya berbohong. Tidak usah, kita langsung katakan saja bahwa ini dia faktanya, dan kamu telah melakukannya. Titik, dan kita nggak meminta dia memberikan penjelasan, karena buktinya terlalu jelas. Setelah itu, baru kita berikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
0: Kalau dia merasa diperhadapkan seperti itu, Pak Paul, itu apakah tidak membuat dia malu?
1: Ada kalanya iya, tapi kalau memang itu hal yang dia lakukan dan dia harus menanggung akibatnya, saya kira ya nggak apa-apa. Biarkan, kita sajikan apa yang dia telah lakukan dan ini memang salah. Nah, daripada kita sudut-sudutkan dia sampai dia akhirnya terpojok dan dia harus mengaku. Enggak, kita potong. Jangan akhirnya terjebak ke dalam perdebatan. Kita katakan apa, dia debat, mana buktinya, ini apa. Nah, akhirnya si anak makin hari makin pandai berbohong. Maka ini kita perlu putuskan ya Pak Gunawan. Jangan sampai orang tua masuk ke dalam lingkaran ini.
0: Tapi bagaimana halnya kalau kita itu ragu-ragu gitu Pak Paul, anak ini bohong apa enggak ya? Tapi perasaan kita mengatakan ini bohong ini gitu.
1: Saran saya memang kita harus cari buktinya. Maka kita kembali kepada prinsip pertama, kalau memang kita belum punya bukti, sebaiknya kita enggak memanggilnya dan menuduhnya berbohong. Sebaiknya tidak. Kalau tidak punya bukti, bagi saya ya sudah. Sebab nanti akan ada buktinya. Nanti kalau memang dia bersalah ya, dia akan mengulang lagi dan akan memunculkan bukti. Nah, di saat itulah baru kita pegang bukti tersebut. Kalau memang baru setengah-setengah, kita biarkan. Sebab memang kita tidak punya bukti itu.
0: Itu kan berarti Pak Paul, kesalahan yang sudah dilakukan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu yang lalu, tawanya baru sekarang, kita marahi sekarang. Nah, itu kan enggak pas gitu, Pak Paul.
1: Kalau memang baru sekaranglah kita temukan buktinya, saya kira enggak apa-apa. Kalau memang kita sudah tahu buktinya tapi kita tahan-tahan, nah itu saya kira ya keliru. Kalau sudah punya buktinya meskipun peristiwanya terjadi beberapa hari yang lalu, tidak apa-apa. Kita katakan kepada anak kita bahwa kami temukan ini dan memang ini terjadi beberapa hari yang lalu. Baru kita katakan, kami kecewa. Saya kira daripada memarah-marahi anak, salah satu kata yang efektif ya untuk menunjukkan kepada anak bahwa kita marah dan kita terluka adalah dengan mengatakan, kami kecewa. Kami kecewa kok engkau berbuat seperti ini. Kata-kata seperti itu tuh efektif sekali, ampuh sekali. Bahkan lebih ampuh dari memarah-marahi si anak dengan suara yang paling keras atau memukul-mukul si anak. Itu justru cara-cara seperti itu tuh makin membuat anak akan lebih mau berbohong lain kali. Jadi lebih baik kita dengan tenang berkata, kami kecewa. Dan ada kalanya ya justru dengan perkataan seperti itulah anak tersentuh bahwa dia telah mendukakan orang tua sedemikian dalamnya. Nah, inilah yang akan diingatnya pada kesempatan lain sewaktu dia tergoda untuk berbohong.
0: Kalau anak beberapa kali itu melakukan kebohongan kepada kita, Pak Paul, apakah tidak lebih baik kita juga melihat diri kita sendiri itu? Kenapa anak kita ini kok suka berbohong gitu, Pak Paul?
1: Saya kira akan baik sekali ya bagi kita orang tua ini nih mengevaluasi diri ya, melihat apakah mungkin kita ini memberi andil yang besar kepada anak-anak sampai dia berbohong. Apakah kita terlalu keras? Apakah kekerasan kita itulah yang menjadi momok baginya sehingga dia takut sekali membuat kesalahan dan daripada tertangkap membuat kesalahan, lebih baik berbohong. Apakah kita menuntut anak terlalu tinggi? Ada kalanya menuntutnya terlalu tinggi sehingga kita enggak meneleransi kegagalan, ketidaksempurnaan. Nah, pada waktu si anak mengalami kegagalan, ulangan tidak sebaik yang kita harapkan, akhirnya berbohong. Angka dihapus, diganti, atau tanda tangan orang tua dipalsukan. Karena apa? Mungkin tidak takut dimarahi, tapi takut mengecewakan orang tua. Karena tuntutan orang tua terlalu sempurna. Mungkin itu penyebab si anak berbohong, melihat diri kita. Atau apakah mungkin kita ini tidak memberi anak-anak kebebasan yang cukup sesuai dengan usianya? Sampai usia 15, kita harus antar jemput, meskipun dia anak laki misalkan. Nggak pernah kita biarkan dia pergi sendiri. Akhirnya dia tidak nyaman ya di dalam keterikatan seperti itu. Dan dia akan mencoba mencari celah. Apa yang akan diizinkan oleh orang tua? Nah, dia memikirkan rancangan-rancangan, sehingga akhirnya berbohong. Atau ini yang klasik, apakah kita kurang memberi uang saku yang cukup? Kadang-kadang orang tua datang kepada saya mengatakan anak saya berbohong, uang untuk pelajaran beli buku padahalnya dipakai untuk keperluan lain. Saya tanya, apakah ibu atau bapak memberikan uang jajan? Saya kadang-kadang terkejut, ada orang tua yang sampai anak-anaknya sudah berusia cukup besar tidak memberikan uang saku sedikit pun kepada anak-anak. Nah, jadi saya tekankan lagi bahwa mungkin ini membuat anak berbohong karena dia ingin beli, temannya beli makanan, beli mainan kecil atau apa, tapi dia tidak punya uang. Akhirnya ya dia membohongi orang tuanya. Jadi periksa diri juga ya sebagai orang tua, kalau kita memang perlu mengubah beberapa hal tentang cara-cara kita membesarkan si anak, ya bersedialah untuk mengubahnya ya, sehingga anak-anak tidak digiring untuk membohong.
0: Kalau kita sebagai orang tua juga terlalu lemah, artinya setiap kebohongan kita ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, kita toleransi terus, itu kan juga memupuk anak untuk berbohong terus kepada kita, Pak.
1: Iya. Maka jangan sampai kita itu tuh meninggalkan sanksi. Tetap ya, ada kalanya kita memberikan anugerah. Tapi pada umumnya kita memberikan sanksi. Asal sanksinya yang sesuai. Ya, jangan sampai sanksinya itu tuh berlebihan. Ya, berteriak-teriak memukuli anak seperti apa. Nah, sanksi yang berlebihan membuat anak nantinya lebih mau berbohong. Tapi sanksi yang sesuai, yang cukup, ya, akhirnya membuat si anak sadar, ya lain kali jangan begitu. Tapi yang paling penting adalah si anak akhirnya harus belajar dan harus tahu bahwa dia tidak perlu berbohong. Kebanyakan anak-anak yang berbohong pada awalnya menganggap bahwa mereka perlu berbohong. Sebab apa? Tidak ada jalan lain. Ini yang perlu atau yang harus kita sadari. Jangan sampai anak berkeyakinan mereka perlu berbohong. Ciptakan suasana rumah yang relatif aman ya, penuh kasih dan ada pengampunan. Sehingga anak-anak merasakan tidak perlu kok berbohong. Sebab jujur pun akan diterima. Nah, jadi kita ya sebetulnya menyuburkan kejujuran di situ tanpa disadari.
0: Itu kalau terhadap kita sebagai orang tuanya, kita bisa bersikap seperti itu. Tetapi kadang-kadang juga orang tua itu setengahnya itu ngajari anaknya berbohong terhadap gurunya gitu Pak Paul. Misalnya aja mau diajak pergi, bilang aja besok kamu sakit kemarin, nanti saya yang buatkan surat. Nah itu gimana?
1: Ini kesalahan-kesalahan yang orang tua acap lakukan dan tidak menyadari bahwa ini akan berdampak kepada anak ya. Yang lain lagi yang saya kira cukup klasik adalah kalau orang telepon bilang tidak ada, bilang lagi tidur atau kembalinya jam berapa. Hal-hal seperti ini nih membuat anak berpikir bahwa tidak apa-apa berbohong untuk lari dari tanggung jawab. Nah, waktu anak kita berbohong, kita marah setengah mati. Tidak menyadari bahwa kita telah memberi contoh kepada anak untuk berbohong guna bisa lari dari tanggung jawab. Nah, kita memang mesti periksa diri kita ya. Apakah kita menjadi contoh kejujuran ataukah kita menjadi contoh kebohongan bagi anak-anak? Kalau kita menjadi contoh kejujuran, barulah anak-anak lebih bisa mengikuti ya kejujuran itu.
0: Ya, sebenarnya Alkitab itu cukup lantang gitu Pak Paul, cukup banyak itu mengingatkan kita, bahkan di 10 perintah Allah pun dengan jelas dikatakan kita itu tidak boleh berbohong, jangan berdusta, itu kan jelas sekali gitu Pak Paul. Untuk perbincangan kita kali ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
1: Saya akan bacakan dari Yehezkiel 18 ayat 20. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, ini prinsip yang kita ingin tanamkan pada anak-anak, bahwa orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Jadi, kalau dia hidup benar, dia mengatakan yang benar, dia akan menerima berkat kebenarannya itu. Sebaliknya, kalau dia hidup tidak benar, hidup fasik, maka kefasikan itu juga akan harus ditanggungnya suatu hari kelak. Jadi, hal-hal seperti ini yang kita tanamkan. Tapi, sekali lagi saya tekankan, tanamkan bukan hanya melalui mulut kita ya, pengajaran-pengajaran kita, tapi melalui perbuatan-perbuatan kita juga. Dan sebagai orang tua memang kita harus menciptakan iklim yang aman dalam rumah kita. Begitu amannya sehingga anak-anak tidak merasakan perlu untuk berbohong.
0: Ya memang sulitnya apa melakukan firman Tuhan ini Pak Paul, untuk hidup tidak berbohong. Padahal kita hidup di tengah-tengah suatu masyarakat yang ya kita tahu bahwa kebohongan itu setiap hari kita bisa jumpai dengan mudah sekali itu.
1: Menjadi hal yang kita anggap akhirnya bukan dosa itu. Berbohong kita katakan ada bohong untuk kebenaran, bohong untuk apa. Kita akhirnya memang mengkompromikan ya nilai-nilai itu. Sebetulnya benar ya benar, bohong yang bohong.
0: Ya itu sulitnya kalau anak kita melakukan seperti itu ya di luar itu kadang-kadang juga dijadikan mangsa oleh teman-temannya itu. Dirugikan dia.
1: Maka salah satu hal yang kita juga ingin tumbuh kembangkan pada diri anak-anak ialah dia harus mampu menjaga diri, melindungi diri. Dengan cara apa? Salah satunya memang adalah berdalih. Maka tadi pada awal pembicaraan kita saya juga mengatakan bahwa meskipun kita tidak membenarkan berbohong, tapi memang ini bagian dari pertumbuhan anak. Pertumbuhan untuk dia bisa merasionalisasi, untuk membenarkan tindakannya, untuk berdalih dengan kata lain. Dan kadang-kadang memang masalah itu bukan hitam putih. Nah, dia bisa menemukan titik tengah, bukan hitam putihnya itu tuh. Nah, dengan dia menemukan titik tengah itu, dia bisa selamat juga. Jadi, hal-hal seperti ini perlu dipelajari oleh anak. Maka tadi, sekali lagi, bukannya saya membenarkan berbohong, tapi sikap atau reaksi kita jangan berlebihan. Karena ini salah satu keterampilan juga ini. Keterampilan yang kalau dipoles menjadi keterampilan yang baik, tidak berbohong, tapi sekaligus bisa melindunginya dia dari orang-orang yang memang mau menekannya.
0: Ini sesuatu hal yang sangat penting sekali Pak Paul, saya rasa dan akan sangat bermanfaat bagi orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak berbohong. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom, pendengar yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program acara Do You Know. Dalam program Do You Know kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai seorang yang bernama Apolos. Pendengar, Apolos seorang Yahudi dari Alexandria. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Nama ini disingkat dari Apolonius. Ia datang ke Efesus tahun 52 Masehi pada kunjungan Paulus yang terburu-buru di Palestina. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-22. Ia memiliki pengetahuan yang cermat mengenai kehidupan Yesus. Mungkin dia peroleh dari murid-murid Yesus berasal Galilea atau melalui suatu kitab Injil tulisan masa dini. Ia menggabungkan bakat kefasikan berbicara atau kemampuan belajar dengan nalar yang jeli memahami perjanjian lama, dan ia penuh gairah memberikan kebenaran yang dia ketahui itu. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 dan 25. Kendala pelik yang ia hadapi ialah ketidakjelasan pengetahuannya tentang pencurahan Roh Kudus dan upacara baptisan Kristen sebagai akibatnya. Hal ini diperbaiki dengan ajaran yang mantap dengan penuh kesabaran dari Priscilla dan Aquila. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-26. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan mengenai Apolos, terlebih dahulu mari kita mendengarkan satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan melanjutkan mengenai Apolos. Dari Efesus ia ke Korintus, di mana ia menunjukkan keahliannya membela ajaran Kristen terhadap orang Yahudi. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Di dalam Korintus bermunculan golongan Paulus, Apolos, Kefas dan golongan Kristus sendiri. Saudara bisa melihatnya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Paulus menunjukkan bahwa hal itu bukan kehendaknya maupun Apolos, karena justru mereka berdua bekerja sama di bawah kekuasaan Allah. Pendengar bisa melihatnya dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Semuanya demi masyarakat Korintus, termasuk ia sendiri dan Apolos. 1 Korintus 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Dan tidak ada alasan untuk mengadakan pemihakan rohani. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Golongan-golongan itu mungkin timbul karena beberapa orang lebih menyukai kefasikan dan kehalusan bicara Apolos. Keinginan Apolos untuk meniadakan pertentangan demikian mungkin merupakan alasan mengapa ia tidak kembali ke Korintus kendati Paulus memintanya. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-12 dan dalam Titus 3 ayat yang ke-13. Ia disebut sedang dalam perjalanan. Sejak zaman Luther abad 16, sering diusulkan bahwa Apolos penulis surat Ibrani. Hal ini mungkin jika ia menggunakan tafsiran alegoris khas Alexandria tempat asalnya. Tapi hal itu tidak terbukti. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Injil yang Viral. Proyek Viral Text yang dilakukan oleh Northeastern University di Boston mempelajari bagaimana suatu berita cetak pada abad yang ke-19 tersebar melalui surat kabar atau jaringan media sosial pada zaman itu. Pada era revolusi industri itu, sebuah artikel dianggap viral atau tersebar dengan cepat dan luas apabila dicetak ulang hingga 50 kali atau lebih. Dalam artikelnya di majalah Smithsonian, Reed Patterson mencatat bahwa sebuah artikel berita dari abad ke-19 tentang para pengikut Yesus yang dihukum mati karena iman mereka pernah dicetak ulang setidaknya 110 kali. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, ia memuji mereka atas kesaksian mereka yang berani dan penuh sukacita tentang Yesus Kristus. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8 telah kita baca, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Berita Injil menjadi viral melalui orang-orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Yesus Kristus tersebut. Walaupun mengalami berbagai kesulitan dan penganiayaan, mereka tidak berdiam diri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita mewartakan kisah tentang pengampunan dan kehidupan kekal di dalam Kristus melalui kebaikan hati, tindakan nyata, dan perkataan yang jujur dari kita semua yang sudah mengenal Tuhan. Injil mengubahkan hidup kita dan juga hidup orang-orang yang kita jumpai. Kiranya kabar itu terus kita gerakkan agar didengar semua orang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu.
Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut?

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Dalam beberapa edisi yang lalu kita sudah belajar berbagai macam sifat Allah yang penting yang harus kita ketahui. Nah hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Apa manfaatnya untuk kita? Apa kegunaannya mengenal sifat-sifat Allah? Yang pertama, dengan mengenal Allah, kita bisa memuji Dia dengan penuh kekaguman. Kita bisa memuji Dia dengan penuh kekaguman. Nah suara kita hidup, biasanya mudah mengagumi orang lain yang memiliki sifat luar biasa dan positif. Kalau hanya luar biasa tapi negatif, kita tidak mengagumi, bahkan cenderung takut, cenderung untuk merendahkan. Nah kalau ada pribadi yang memiliki sifat positif dan sifat positifnya itu luar biasa terlihat dan terbukti, maka kita mengagumi pribadi itu. Nah Allah hanya memiliki sifat-sifat yang positif, dan semua sifat itu dimiliki Allah secara luar biasa, yaitu secara sempurna. Kalau kita mengenal sifat-sifat Allah yang semuanya adalah positif, dan kita mengenal sifat-sifat Allah yang semuanya adalah sempurna, maka mau tidak mau akan muncul kekaguman di dalam diri kita. Kita ingin mengungkapkan kekaguman itu melalui puji-pujian. Misalnya kalau kita membaca di dalam Mazmur-Mazmur, misalnya kita membaca Mazmur 145 ayat 3 atau Mazmur 147 ayat 5, maka kita akan menemukan bahwa di sana pemazmur memuji kebesaran Tuhan dan dia mengatakan besarlah Tuhan dan patut dipuji. Teks favorit saya adalah Roma 11 ayat 33 sampai yang ke-35. Ketika Paulus mengagumi hikmat Allah, mengagumi pengetahuan Allah yang tidak terbatas, maka Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya hikmat pengetahuan Allah. Dan dia menutup di ayat 36-nya, bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Nah saudara, kalau saudara mengenal sifat Allah, maka mau tidak mau saudara akan muncul kekaguman di sana. Salah satu mazmur favorit saya adalah Mazmur 103. Ketika pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kemudian dia menceritakan kebaikan Tuhan itu macam-macam. Melepaskan dia dari lubang kubur, memberi dia kesembuhan dari penyakitnya, membuat dia seperti raja wali yang selalu muda, selalu punya kekuatan yang baru. Nah saudara, kalau kita memuji Allah tanpa kita mengenal Dia, maka pujian kita tidak akan ada artinya apa-apa. Allah bukan hanya ingin dipuji, tetapi Dia ingin dipuji dengan konsep yang benar. Bayangkan seandainya saudara memuji seseorang, tetapi apa yang saudara pujikan tidak sesuai dengan sifat orang itu, tidak sesuai dengan pribadi orang itu, maka orang itu tidak akan menganggap pujian itu sebagai hal yang penuh makna. Jadi mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah dengan benar? Supaya kita bisa memuji Dia dengan kekaguman. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Yaitu supaya kita bisa memperlakukan Dia dengan baik. Supaya kita bisa memperlakukan Dia dengan baik. Di dalam Hosea pasal yang keempat ayat 6 dan 7 dikatakan, umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan tentang Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang Dia mau. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang Dia benci. Makanya kita tidak mungkin bisa memperlakukan Dia dengan benar. Dalam hubungan kita dengan sesama manusia pun, kita paling tahu tentang hal ini. Karena ketika kita mengasihi pasangan kita misalnya, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, maka kita berusaha untuk mengasihi sesuai bahasa kasih dari pasangan kita. Kalau bahasa kasih pasangan kita adalah belayan, ucapan kasih sayang, kelembutan, maka itu yang kita berikan kepada pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita itu memikirkan kelembutan itu sebagai simbol dari kasih, dan kita memikirkan materi, uang, penyediaan materi
itu sebagai ungkapan kasih. Kita perlu mengenal sifat orang supaya kita bisa memperlakukan dengan baik. Ketika kita memilih makanan misalnya bersama satu keluarga, kita juga akan mempertimbangkan masing-masing suka apa. Di tempat mana, semua juga kita perlu pertimbangkan. Karena kita semakin mengenal orang, kita semakin tahu apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Kalau saudara mengenal Allah dan mengenal sifat-sifatnya dengan benar, maka saudara tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai. Saudara bisa memperlakukan Allah dengan cara yang benar. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Bukan hanya supaya kita bisa memuji dia dengan penuh kekaguman, bukan hanya supaya kita bisa memperlakukan dia dengan baik, tetapi juga supaya kita bisa meneladani dia. Dengan mengenal sifat Allah, kita dituntut untuk meneladani dia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Petrus mengutip dari Imamat pasal yang ke-19, ketika dia mengatakan, jadilah kudus sebab Tuhan itu kudus. Kemudian di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, Tuhan Yesus mengatakan, jadi haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Sehingga semua orang yang mengenal Allah, yang berasal dari Allah, orang itu juga wajib mengasihi sama seperti Allah mengasihi. Dengan kita mengenal sifat Allah, maka kita mengenal sumber dari etika kita. Sumber etika kita bukan peraturan, bukan budaya, tapi sumber etika kita adalah sifat-sifat Allah. Kita adalah ciptaan Allah, kita adalah umat tebusan Allah, kita adalah milik Allah, sehingga apa yang kita lakukan harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Dengan mengenal sifat-sifatnya, maka kita bisa meneladani sifat-sifat itu. Sehingga orang lain akan melihat hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan di Matius 5, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga orang itu akan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kita meneladani sifat-sifat Allah dalam hidup kita, orang lain bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Dan orang lain bisa memuliakan Allah melalui hidup kita. Begitu penting pengenalan kita tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana dengan saudara? Kiranya pengenalan kita semakin ditambahkan dan kiranya hidup kita semakin diubahkan. Tuhan memberkati.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara?

para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara ini. Pada hari ini kembali kita akan ditemani oleh hamba Tuhan yaitu saudari Agustina Pangkey yang akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 106. Dan tema yang akan disampaikan adalah di manakah imanmu berpijak. Nah saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, saudara dapat mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca bersama-sama kalau Alkitab ada di hadapan saudara. Dan juga kita bisa mempersiapkan hati kita. Dan sambil kita mempersiapkan hati kita, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini terlebih dahulu. Dan kiranya lagu ini juga akan membantu kita sekalian. Selamat mendengarkan.

saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 106. Tetapi bagian ini tidak akan saya baca seluruhnya, dan saya minta Alkitab tetap terbuka di hadapan saudara, dan nanti saya akan membaca bagian-bagian ayat tertentu. Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hingga kini sulit terkalahkan, bangsa yang secara notabene adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang secara langsung mengalami campur tangan Allah, bangsa yang secara langsung mengalami pemeliharaan Allah ketika mereka keluar dari Mesir di dalam satu perjalanan yang cukup panjang menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi saudara, sekalipun bangsa ini merupakan bangsa pilihan Allah, bangsa yang secara langsung mengalami campur tangan dan pemeliharaan Allah, tetapi bangsa ini pun tetap mengalami keadaan iman yang pasang surut. Saudara, mengapa iman bangsa Israel sering mengalami pasang surut? Karena tanpa disadari oleh bangsa Israel, mereka memijakkan iman mereka kepada pijakan yang salah. Mari bersama kita memperhatikan pembacaan kita dari Mazmur nomor 106. Yang pertama, pijakan yang salah dari iman mereka adalah pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Diharditnya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Saudaraku, pijakan yang salah iman daripada bangsa Israel adalah mereka memijakkan iman mereka pada peristiwa-peristiwa yang sementara. Bangsa Israel dituntun oleh Tuhan melalui perjalanan yang begitu panjang, dan ketika mereka tiba di sebuah laut yang begitu besar, yaitu Laut Teberau, di sanalah Allah menunjukkan mujizat-Nya yang luar biasa. Allah meminta kepada Musa untuk mengangkat tongkat-Nya supaya laut yang besar itu terbelah menjadi dua. Dan memang benar, ketika Musa mengangkat tangannya, maka laut itu menjadi kering dan terbagi menjadi dua. Seperti firman Tuhan katakan, seperti padang gurun, seperti padang pasir yang kering dan mereka boleh lewat di sana. Tetapi saudara, ketika mereka menjalani jalan tersebut, mereka menoleh kembali ke belakang. Dan apa yang mereka lihat? Ternyata di belakang itu begitu banyak pasukan yang mengejar mereka dengan kereta. Jumlah mereka begitu luar biasa. Dan bangsa Israel berkata kepada Musa, "Musa, apakah Tuhan sengaja membiarkan kami mati di tempat ini? Apakah tidak cukup tempat di Mesir untuk kami mati di sana?" Dan Musa melakukan perintah Tuhan yang kedua kalinya. Ketika mereka tiba di tepi laut di seberang sana, Tuhan memerintahkan, "Ancungkan tanganmu yang kedua kalinya." Maka laut itu pun tertutup. Saudaraku, ketika Musa mengangkat tangannya, maka laut itu pun tertutup. Dan memang benar, pasukan yang mengejar mereka mati semuanya. Ayatnya yang ke-12, kita perhatikan. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada-Nya. Ketika bangsa Israel melihat peristiwa yang baru saja mereka lalui, ketika itu, pada saat itu, percayalah mereka kepada Tuhan. Saudaraku, tetapi tidak sampai di situ saja apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mari kita lihat pada ayatnya yang selanjutnya, ke-13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Begitu cepat mereka percaya. Ketika itu juga, begitu cepatnya mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel tidak belajar dari sejarah, tidak belajar dari nenek moyang mereka. Ayat yang ke-6 dan ke-7 di sana dituliskan, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Saudaraku, apakah saudara dan saya menjadi orang Kristen karena kita melihat dan mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat iman kita bertumbuh? Mungkin ada peristiwa satu ketika kita sakit, kemudian dengan pertolongan Tuhan kita disembuhkan, sekalipun tim medis berkata penyakit ini tidak mungkin disembuhkan. Atau pada saat ini, krisis ekonomi yang sulit sekali kita alami, tapi Tuhan campur tangan dan semua itu berlalu. Kita boleh dicukupkan kembali. Saudaraku, tidak salah kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan setelah mengalami, setelah melihat peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan kita, tetapi justru Allah lakukan untuk kita. Tidak salah juga kalau kita melihat semuanya itu membuat iman kita maju. Tetapi ingat, ada juga peristiwa-peristiwa yang membuat iman kita mandek, dan celakanya saudara dan saya bisa kecewa dan lupa kepada Allah. Saudaraku, di manakah iman kita berpijak pada saat ini? Apakah iman kita berpijak kepada peristiwa-peristiwa yang sementara? Saudaraku, jangan iman itu berpijak kepada peristiwa-peristiwa tersebut. Tetapi pijakkanlah iman itu kepada Allah yang menguasai setiap peristiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel memijakkan iman mereka yang kedua kepada materi. Mari kita melihat ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Saudaraku, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak mendapatkan makanan seperti yang mereka dapatkan di Mesir. Mereka mulai menangis kepada Musa. Mereka mulai mengerek-ngerek kepada Musa, meminta Tuhan menyediakan makanan seperti yang mereka dapatkan di Mesir. Saudara bisa melihat bagian ini dari Bilangan 11 ayatnya yang ke-5. Mereka berkata, kalau kami bisa makan bawang pre, ada mentimun, semangka, bawang putih, di sini kami hanya makan makanan yang itu-itu saja. Kami minta daging seperti apa yang kami dapat di Mesir. Saudaraku, ketika itu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup menyediakan begitu banyak makanan untuk bangsa Israel. Apakah cukup Tuhan, seluruh ikan yang ada di laut diangkat dan diberi makan kepada bangsa Israel? Apakah cukup Tuhan, kambing domba dipotong untuk diberikan makan kepada bangsa Israel? Tetapi apa kata Tuhan pada ayat yang ke-23? Masakan kuasaku kurang untuk melakukan semuanya itu. Saudaraku, bangsa Israel salah memijakkan iman mereka. Mereka memijakkan iman mereka kepada materi, kepada kebutuhan yang disediakan oleh Allah. Saudara, tebal tipisnya iman mereka tergantung kepada tebal tipisnya materi yang mereka miliki. Tergantung kepada tebal tipisnya berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Tergantung kepada tebal tipisnya kebutuhan yang Tuhan cukupi. Saudaraku, apakah kita juga melakukan hal demikian? Iman kita bergantung, iman kita tebal atau tipisnya tergantung kepada materi yang kita terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, negara kita saat ini mengalami krisis ekonomi. Tanpa diduga, saudara dan saya pun masuk di dalamnya. Saudaraku, apakah iman kita berpijak kepada uang, kepada jabatan, kepada kekayaan? Saudara, bagaimana apabila semuanya itu diambil dan semuanya itu hilang? Apakah iman kita juga hilang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita
seharusnya bukan berpijak kepada materi, tetapi berpijak kepada Allah yang empunya segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pun memijakkan iman mereka yang ketiga kepada berhala. Mari kita memperhatikan ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-20. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Ayatnya yang ke-34 hingga 36. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Saudaraku, bangsa Israel memijakkan iman mereka pada berhala, pada patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri untuk menjadi Tuhan mereka. Saudaraku, mengapa bangsa Israel melakukan semuanya ini? Sebab bangsa Israel tidak melihat Allah yang mereka percaya. Oleh sebab itu mereka ingin membuat Allah yang bisa mereka pegang, yang bisa mereka atur, yang bisa mereka setir sesuka hati mereka. Bagi bangsa Israel, sulit berhubungan dengan Allah yang disembah oleh Musa dan nenek moyang mereka. Sulit mereka melihat Allah itu, karena Allah itu tidak mereka jamah, tidak mereka lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu mereka membuat Allah yang selalu standby jika mereka butuhkan. Allah yang selalu bisa siap ketika mereka butuhkan. Allah yang mudah untuk diatur. Saudaraku, ada seorang anak kecil yang main layangan. Ketika hari sudah mulai sore, anak itu tetap asik bermain dengan layangannya. Ketika anak itu sudah menaikkan layangannya dan talinya itu dipegang dengan erat, ada seorang bapak yang lewat di samping dia dan bertanya, "Nak, mana layanganmu? Kok tidak kelihatan?" Anak itu tetap diam. Kemudian bapak ini berkata, "Oh, mungkin layanganmu sudah putus, makanya layangannya sudah tidak kelihatan." Tapi apa jawab anak ini? "Tidak, saya yakin sebab layangan saya itu masih terasa getarannya, benangnya masih terasa di tangan saya, sentakannya masih saya rasakan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak ini yakin bahwa layangan itu masih berada di atas. Saudara, apakah saudara sampai saat ini masih percaya kepada ramalan, kepada tahayul nenek moyang, masih kepada dukun-dukun untuk mencari sesuatu yang tidak bisa dijawab menurut kita, apa yang Allah sanggup jawab? Saudaraku, apakah kita membawa orang-orang yang sakit atau barang-barang kita yang hilang kepada paranormal? Kalau saudara masih melakukan hal itu hingga kini, tinggalkan itu, bertobat dan kembali kepada Allah. Allah tidak ingin saudara dan saya mendua hati. Allah tidak ingin saudara dan saya menduakan Dia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan, lebih baik kita tidak percaya daripada kita hanya percaya setengah hati kepada Dia. Saudaraku, kadang-kadang saudara dan saya pun terjebak dalam hal ini. Kita membuat Tuhan sesuai dengan hati kita, sesuka dengan hati kita. Benar, kita tidak tahu cara Allah bekerja. Tetapi bukan berarti kita membuat Allah sesuka hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu cara Allah bekerja bagaimana, tetapi yakinlah, ada campur tangan Allah, ada penyertaan Allah yang nyata di dalam hidup kita. Saudara, seharusnya iman kita tidak berpijak kepada peristiwa-peristiwa yang kita alami, atau kepada materi yang kita dapatkan, ataupun kepada Tuhan yang sengaja kita buat untuk gampang kita atur. Seharusnya iman kita bukan berpijak kepada apa dan siapa,
melainkan kita bergantung, kita memijakkan iman kita kepada Allah yang kuat, Allah yang sungguh boleh menjadi andalan kita. Dialah pijakan iman kita yang benar.

Saudara-saudara, mari kita akan masuk dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kalau Tuhan melihat kami pada saat ini, Engkau tahu di mana iman kami pijakan pada saat ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami mempunyai sandaran yang salah, dasar yang salah, sehingga tidak heran kalau iman kami timbul tenggelam. Tuhan, ampuni kami kalau kami lebih suka punya Allah yang bisa diatur daripada yang mengatur kami. Tuhan, ampuni kami akan kebodohan kami yang kami pikir dapat menciptakan Tuhan dengan hikmat kami yang terbaik buat kami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk hanya beriman kepada-Mu. Dasar kami adalah firman Tuhan, karena Engkau telah menyatakan diri-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Pada saat kami memiliki sesuatu dan kami tidak memiliki sesuatu, pada saat ada seseorang di sekitar kami maupun tidak ada seorang pun di sekitar kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu hadir, Engkau adalah sandaran kami, sehingga kami dapat tetap teguh berdiri di dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan menjadi Tuhan kami, dan Engkau memungkinkan kami dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, sekian perjumpaan kita untuk saat ini, dan dengan terdengarnya lagu berikut ini, maka berakhir juga acara Aku, Dia, dan Sabdanya.

Shalom, pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program acara Do You Know. Dalam program Do You Know kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai seorang yang bernama Apolos. Pendengar, Apolos seorang Yahudi dari Alexandria. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Nama ini disingkat dari Apolonius. Ia datang ke Efesus tahun 52 Masehi pada kunjungan Paulus yang terburu-buru di Palestina. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-22. Ia memiliki pengetahuan yang cermat mengenai kehidupan Yesus. Mungkin dia peroleh dari murid-murid Yesus berasal Galilea atau melalui suatu kitab Injil tulisan masa dini. Ia menggabungkan bakat kefasikan berbicara atau kemampuan belajar dengan nalar yang jeli memahami perjanjian lama, dan ia penuh gairah memberikan kebenaran yang dia ketahui itu. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 dan 25. Kendala pelik yang ia hadapi ialah ketidakjelasan pengetahuannya tentang pencurahan Roh Kudus dan upacara baptisan Kristen sebagai akibatnya. Hal ini diperbaiki dengan ajaran yang mantap dengan penuh kesabaran dari Priscilla dan Aquila. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-26. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan mengenai Apolos, terlebih dahulu mari kita mendengarkan satu pujian berikut.

pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan melanjutkan mengenai Apolos. Dari Efesus ia ke Korintus, di mana ia menunjukkan keahliannya membela ajaran Kristen terhadap orang Yahudi. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Di dalam Korintus bermunculan golongan Paulus, Apolos, Kefas dan golongan Kristus sendiri. Saudara bisa melihatnya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Paulus menunjukkan bahwa hal itu bukan kehendaknya maupun Apolos, karena justru mereka berdua bekerja sama di bawah kekuasaan Allah. Pendengar bisa melihatnya dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Semuanya demi masyarakat Korintus, termasuk ia sendiri dan Apolos. 1 Korintus 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Dan tidak ada alasan untuk mengadakan pemihakan rohani. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Golongan-golongan itu mungkin timbul karena beberapa orang lebih menyukai kefasikan dan kehalusan bicara Apolos. Keinginan Apolos untuk meniadakan pertentangan demikian mungkin merupakan alasan mengapa ia tidak kembali ke Korintus kendati Paulus memintanya. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-12 dan dalam Titus 3 ayat yang ke-13. Ia disebut sedang dalam perjalanan. Sejak zaman Luther abad 16, sering diusulkan bahwa Apolos penulis surat Ibrani. Hal ini mungkin jika ia menggunakan tafsiran alegoris khas Alexandria tempat asalnya. Tapi hal itu tidak terbukti. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Injil yang viral. Proyek viral text yang dilakukan oleh Northeastern University di Boston mempelajari bagaimana suatu berita cetak pada abad yang ke-19 tersebar melalui surat kabar atau jaringan media sosial pada zaman itu. Pada era revolusi industri itu, sebuah artikel dianggap viral atau tersebar dengan cepat dan luas apabila dicetak ulang hingga 50 kali atau lebih. Dalam artikelnya di majalah Smithsonian, Reed Patterson mencatat bahwa sebuah artikel berita dari abad ke-19 tentang para pengikut Yesus yang dihukum mati karena iman mereka pernah dicetak ulang setidaknya 110 kali. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, ia memuji mereka atas kesaksian mereka yang berani dan penuh sukacita tentang Yesus Kristus. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8 telah kita baca, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Berita Injil menjadi viral melalui orang-orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Yesus Kristus tersebut. Walaupun mengalami berbagai kesulitan dan penganiayaan, mereka tidak berdiam diri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita mewartakan kisah tentang pengampunan dan kehidupan kekal di dalam Kristus melalui kebaikan hati, tindakan nyata, dan perkataan yang jujur dari kita semua yang sudah mengenal Tuhan. Injil mengubahkan hidup kita dan juga hidup orang-orang yang kita jumpai. Kiranya kabar itu terus kita gerakan agar didengar semua orang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak berbohong. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak sebagai orang tua itu saya rasa tidak ada yang ngajari anaknya untuk berbohong kepada orang lain, apalagi membohongi orang tuanya. Tetapi pada suatu saat itu saya pernah dikejutkan itu ketika tahu bahwa anak saya itu berbohong gitu, Pak Paul. Saya tahu persis bahwa dia berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak yang sebenarnya gitu, Pak Paul. Nah, ini sebenarnya apa yang mendorong anak itu kok sampai berbohong gitu, Pak Paul?
1: Dapat kita katakan hampir semua anak ya, atau dapat kita katakan semua anak dah pernah berbohong. Sebagaimana kita pun sewaktu masih kanak-kanak pernah berbohong. Jadi saya tidak mengatakan berbohong adalah hal yang baik atau yang benar, tapi saya ingin mengatakan bahwa berbohong merupakan bagian dari pertumbuhan kita juga sebagai manusia. Jadi kita jatuh bangun, dan melalui jatuh bangun itulah akhirnya kita belajar untuk lebih berani menghadapi fakta. Nah, anak-anak juga akan harus melewati fase-fase ini. Dan penting sekali bagi orang tua untuk bisa ya menyikapi hal ini dengan benar. Yang pertama yang perlu sekali orang tua lakukan adalah ini. Orang tua tidak boleh menuduh anak berbohong bila tidak mempunyai bukti. Ini selalu adalah prinsipnya. Jangan sampai karena adanya kecurigaan orang tua sudah langsung menuduh anak berbohong. Sebab apa? Kalau itu tidak benar, tuduhan orang tua sangat melukai anak. Melukai anak sampai-sampai dia akhirnya bisa berkata pada akhirnya, ngapain? Jelas-jelaskan, karena toh akhirnya saya tidak dipercaya. Nah, ini yang tidak kita inginkan tertanam atau tumbuh dalam diri anak kita. Jangan sampai anak-anak akhirnya malas berkomunikasi dengan kita. Nah, saya sering lihat masalah ini nih antara orang tua dan anak. Orang tua sudah langsung mencecar, menuduh anak sudah melakukan sesuatu, dan kalau tidak mau mengakui dituduh berbohong, walaupun belum mempunyai bukti. Nah, seringkali anak-anak sebetulnya sudah melakukan yang dituduhkan orang tua, tapi orang tua belum punya bukti. Namun karena terlalu sering orang tua langsung menuduh, nah anak-anak akhirnya merasa marah karena kok engkau belum menemukan bukti sudah langsung menuduh. Sehingga masalahnya berubah. Berubah menjadi masalah engkau memang tidak mempercayaiku. Nah, dari sini menjalar ke daerah-daerah lain dalam hubungan mereka. Dan si anak akhirnya berkata, percuma menjelaskan kepada orang tua, tidak akan dipercaya kok.
0: Ya, reaksi kita sebagai orang tua itu biasanya kalau tahu anaknya berbohong itu langsung panik gitu, Pak Paul. Makanya tadi timbul tuduhan-tuduhan dan sebagainya, marah dan sebagainya. Karena panik. Loh, kok saya ini orang tua kok terang-terangan dibohongi oleh anak yang kecil yang kita asuh gitu loh, Pak Paul.
1: Itu sebabnya penting bagi kita memahami kenapa anak berbohong. Saya akan memberikan beberapa penjelasan. Pertama, anak berbohong karena ia takut kepada kita. Akibatnya anak-anak gak berani mengatakan kebenaran ya. Karena dia tahu kalau mengatakan apa yang sungguh-sungguh terjadi, dia akan kena marah kita atau pukulan kita.
2: Ada kalanya anak berbohong karena ia tahu kita tidak akan memenuhi permintaannya. Kalau dia beritahu terus terang bahwa dia akan menonton,
1: dia tidak akan diberikan izin. Maka dia berbohong, dia berkata dia ke rumah temannya untuk belajar. Dengan kata lain, kalau anak sudah tahu banyak yang dia minta itu tidak akan diberikan, dia akan lebih terdorong ya, tergoda untuk berbohong. Nah, itu salah satu alasan kenapa anak berbohong. Alasan yang lain adalah anak berbohong karena ia ingin membenarkan tindakannya. Jadi, dia tidak terima disalahkan. dia tidak mau dicap dia yang salah, dia yang keliru. Nah, itu terlalu mengganggu egonya misalkan. Jadi untuk membela diri, jangan sampai dia disalahkan dan tidak terlihat dia itu yang lemah atau dia itu yang kalah, maka anak berbohong. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi, ya. Dan satu lagi penjelasan kenapa anak berbohong ialah ada sebagian anak yang memang baru menemukan ilmu baru ini nih ya, ilmu berbohong ini nih. Dan wah, dia menemukan bahwa ilmu berbohong ini ada manfaatnya. Ya, dia bisa lepas dari tugas, dari hukuman, berkelit, ya. Ah, rupanya ini ilmu yang bagus juga. Jadi si anak mulai menerapkannya. Nah, dari yang saya jelaskan ini, saya mau menyadarkan kita semua bahwa memang ada pelbagai motivasi kenapa anak berbohong dan orang tua perlu menyadari yang mana itu tuh. Nah, sebagian yang tadi telah saya singgung merupakan memang bagian wajar dari kehidupan anak-anak ya, apalagi yang mau masuk ke remaja. Mereka ingin bisa membela diri, tidak mau langsung dipersalahkan. Jadi ada kalanya itu adalah bagian yang wajar. Jadi saya kira orang tua jangan sampai terlalu terkejut dan kaget takut sehingga buru-buru memarahi anak dan sebagainya. Kita ya tempatkan masalah ini dalam perspektif yang lebih tepat.
0: Ya, tapi dalam banyak hal itu kan memang mereka itu bisa berbohong karena melihat kita itu kadang-kadang ya berbohong gitu Pak Pol ya.
1: Nah, itu salah satu penyebab kenapa anak berbohong juga ya, karena ya anak melihat kita pun berbohong. Dan kalau kita sampai memarahi dia, dia akan berkata, "Papa pun berbohong." Nah, jadi penting kita sebagai orang tua tidak melakukan hal yang kita larang anak kita melakukannya.
0: Bapak, apakah ada hal yang lain gitu, Bapak, tentang ini?
1: Yang berikutnya ini ya, Pak Gunawan, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Emosi berlebihan ya, dan memanggil anak pembohong tidak akan menyelesaikan masalah. Malah makin membuat anak takut dan berbohong lagi. Ya, jadi kita mesti mengatakan ya kepada anak-anak bahwa jika kamu terus terang, maka kali ini kami akan memaafkan dan tidak akan menghukummu. Dengan kata lain, anak tahu bahwa jujur mendapatkan imbalan yang positif. Berbohong akan mengundang imbalan yang negatif. Maka kita memang menekankan kejujuran. Kalau kamu terus terang, maka tidak akan ada hukuman buatmu. Nah, dengan cara seperti ini, akhirnya anak lebih terdorong untuk berani terbuka. Tapi kalau kita marah-marahin dia dengan keras, ancam-ancam dia, dan meminta dia untuk berterus terang, ya, dia akan berkata, belum ketahuan aja sudah begini, apalagi ketahuan ya lebih parah lagi. Maka waktu anak berbohong, kita perlu ya mengontrol emosi kita itu.
0: Dan itu harus dilakukan berdua, artinya suami istri ya, atau ayah ibu dari anak itu harus sepakat untuk menerapkan itu Pak.
1: Saya setuju, jangan sampai ada satu yang misalkan membela si anak, melawan orang tua yang satunya, membaik-baikan si anak. Nah, dua-dua memang harus seimbang. Tapi di pihak lain juga ya jangan sampai ya dua-dua itu seperti macan ya, karena sama-sama konsisten, nah ini dua-dua seperti macan yang menyerang si anak. Si anak juga susah. Jadi kuncinya memang ya dua-dua harus bisa lah menguasai emosi.
0: Dan itu kalau sekali kita mentoleransi dengan mengatakan ya sekali ini tidak apa-apa lah, bisa dipengerti dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau lain kali dia melakukan bohongan lagi gitu Bapak?
1: Itu sebabnya kita perlu mengatakan kali ini kami maafkan kamu. Kalau dia mengulang lagi, baru kita berikan hukuman. Jadi kita setelah maafkan dia, kita katakan jangan mengulang lagi. Kalau lain kali kamu mengulang lagi, nanti kami berikan hukuman. Jadi kita sudah janjikan itu. Nah, lain kalinya kalau kita mendapati si anak melakukan hal yang sama, nah baru kita berikan dia hukuman.
0: Ya, tapi dia katakan memang takut itu loh Pak Pol. Biasanya alasan yang sering kali dikemukakan itu saya takut kalau ngomong yang sebenarnya.
1: Hampir semua anak akan mengatakan itu, tapi nggak semua anak benar-benar menggunakan alasan itu karena itulah yang sebenarnya dia rasakan. Sebagian anak ya hanya menggunakan itu ya untuk menutupi kenapa dia berbohong. Sebab anak-anak sebagian besar tahu ya bahwa orang tua itu tuh kalaupun tahu dia berbohong, kalaupun tahu kesalahannya apa, mungkin reaksinya nggak seperti yang dia pikirkan, tapi ya dia akan gunakan alasan tersebut.
0: Ada orang tua itu yang memberikan penjelasan panjang lebar tentang risiko berbohong, lalu digunakan cerita-cerita dari Alkitab sebagainya, contoh-contoh akibatnya apa kalau berbohong, itu bagaimana Pak Paul?
1: Saya kira nggak apa-apa. Jadi dalam misalkan ibadah keluarga, ya orang tua bisa menjelaskan ya, kenapa kok nggak berbohong, kenapa kok Tuhan tidak senang dengan orang yang berbohong. Hal-hal itu kita boleh ya bagikan, dan seharusnya lah kita ajarkan anak-anak kita untuk terus terang. Namun sekali lagi, sikap orang tua itu penting sekali. Orang tua yang bereaksi berlebihan menghadapi kebohongan anak akan membuat anak sangat takut. Dan ketakutan itu tuh membuat anak lebih mudah berbohong. Tapi kenyamanan dan rasa aman membuat anak lebih tidak terdorong untuk berbohong. Ya, jadi ini prinsip jangan sampai kita lupakan.
0: Ada anak itu yang mengatakan akibatnya tidak apa-apa, tidak serius. Lalu dia merasa bohong itu tidak apa-apa gitu Pak Paul.
1: Sekali lagi, ada waktu memberikan maaf ya, kita memberikan anugerah. Tapi juga ada waktunya kita menepati ancaman kita. Kalau kita sudah katakan lain kali kami berikan hukuman, dan benar-benarlah lain kali kita berikan hukuman. Dan hukuman sudah tentu tidak menyenangkan. Ya, agar dia bisa ingat bahwa ini menyakitkan, jangan sampai dia mengulangnya lagi.
0: Hal itu bisa menjadi sifat gitu Pak Paul ya. Seseorang anak itu yang biasa suka berbohong, lalu dia itu cenderung mengulang-ulang terus kebohongannya itu.
1: Dan ini yang harus kita jaga ya Pak Gunawan. Jangan sampai anak itu tuh makin hari makin canggih berbohong. Maka ini prinsip yang harus kita pahami, yaitu kita harus memotong mata rantai bohong. Maksud saya begini, jangan menginterogasi anak untuk membuatnya mengaku bila kita sudah tahu bahwa ia berbohong. Kita sudah temukan buktinya, tapi kita sekarang memaksa dia untuk mengakuinya. Nah, untuk bisa membuat dia tersudut dan mengakuinya, maka kita mendesaknya, menginterogasinya, menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam perangkap kita dan mengakui bahwa dia telah berbohong. Nah, ini yang seringkali saya temukan dalam reaksi orang tua kepada anak waktu anak berbohong. Dan saya harus katakan reaksi ini kurang tepat. Sebab semakin anak itu tuh melihat orang tuanya mencoba menjebaknya agar dia mengakui perbuatannya, semakin banyak ilmu yang dia pelajari dari orang tua. Bagaimana supaya lain kali dia jangan tertangkap. Dengan kata lain, semakin orang tua menginterogasinya, semakin anak belajar berbohong dengan lebih canggih. Ini yang kita harus putus, mata rantai seperti ini yang harus kita putus. Jadi kalau kita sudah punya bukti bahwa anak memang berbohong, kita nggak usah lagi menuntut pengakuannya. Nggak usah menunggu sampai dia berkata, iya saya memang telah berbuat ini dan saya berbohong. Tidak usah. Kita langsung katakan saja bahwa ini dia faktanya. Dan kamu telah melakukannya. Titik. Dan kita enggak meminta dia memberikan penjelasan. Karena buktinya terlalu jelas. Setelah itu, baru kita berikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
0: Kalau dia merasa diperhadapkan seperti itu, Pak Paul, itu apakah tidak membuat dia malu?
1: Ada kalanya iya. Tapi kalau memang itu hal yang dia lakukan dan dia harus menanggung akibatnya, saya kira ya enggak apa-apa. Biarkan. Kita sajikan apa yang dia telah lakukan dan ini memang salah. Nah, daripada kita sudut-sudutkan dia sampai dia akhirnya terpojok dan dia harus mengaku. Enggak, kita potong. Jangan akhirnya terjebak ke dalam perdebatan. Kita katakan apa, dia debat, mana buktinya, ini apa, ini apa. Nah, akhirnya si anak makin hari makin pandai berbohong. Maka ini kita perlu putuskan ya Pak Gunawan. Jangan sampai orang tua masuk ke dalam lingkaran ini.
0: Tapi bagaimana halnya kalau kita itu ragu-ragu gitu Pak Paul, anak ini bohong apa enggak ya? Tapi perasaan kita mengatakan ini bohong ini gitu.
1: Saran saya memang kita harus cari buktinya. Maka kita kembali kepada prinsip pertama, kalau memang kita belum punya bukti, sebaiknya kita enggak memanggilnya dan menuduhnya berbohong. Sebaiknya tidak. Kalau kita punya bukti, bagi saya ya sudah. Sebab nanti akan ada buktinya. Nanti kalau memang dia bersalah ya, dia akan mengulang lagi dan akan memunculkan bukti. Nah, di saat itulah baru kita pegang bukti tersebut. Kalau memang baru setengah-setengah, kita biarkan. Sebab memang kita tidak punya bukti itu.
0: Itu kan berarti Pak Paul, kesalahan yang sudah dilakukan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu yang lalu, tawanya baru sekarang, kita marahi sekarang. Nah, itu kan enggak pas gitu, Pak Paul.
1: Kalau memang baru sekaranglah kita temukan buktinya, saya kira enggak apa-apa. Kalau memang kita sudah tahu buktinya tapi kita tahan-tahan, nah itu saya kira ya keliru. Kalau sudah punya buktinya meskipun peristiwanya terjadi beberapa hari yang lalu, tidak apa-apa. Kita katakan kepada anak kita bahwa kami temukan ini. Dan memang ini terjadi beberapa hari yang lalu. Baru kita katakan, kami kecewa. Saya kira daripada memarah-marahi anak, salah satu kata yang efektif ya untuk menunjukkan kepada anak bahwa kita marah dan kita terluka adalah dengan mengatakan, kami kecewa. Kami kecewa kok engkau berbuat seperti ini. Kata-kata seperti itu tuh efektif sekali, ampuh sekali. Bahkan lebih ampuh dari memarah-marahi si anak dengan suara yang paling keras. Atau memukul-mukul si anak. Itu justru cara-cara seperti itu tuh makin membuat anak akan lebih mau berbohong lain kali. Jadi lebih baik kita dengan tenang berkata, kami kecewa. Dan ada kalanya ya justru dengan perkataan seperti itulah anak tersentuh. Bahwa dia telah mendukakan orang tua sedemikian dalamnya. Nah, inilah yang akan diingatnya pada kesempatan lain sewaktu dia tergoda untuk berbohong.
0: Kalau anak beberapa kali itu melakukan kebohongan kepada kita, Pak Paul, ya, apakah tidak lebih baik kita juga melihat diri kita sendiri itu? Kenapa anak kita ini kok suka berbohong gitu, Pak Paul?
1: Saya kira akan baik sekali ya bagi kita orang tua ini nih mengevaluasi diri ya, melihat apakah mungkin kita ini memberi andil yang besar kepada anak-anak sampai dia berbohong. Apakah kita terlalu keras? Apakah kekerasan kita itulah yang menjadi momok baginya sehingga dia takut sekali membuat kesalahan dan daripada tertangkap membuat kesalahan, lebih baik berbohong. Apakah kita menuntut anak terlalu tinggi? Ada kalanya menuntutnya terlalu tinggi sehingga kita enggak meneleransi kegagalan. Ketidaksempurnaan. Nah, pada waktu si anak mengalami kegagalan, ulangan tidak sebaik yang kita harapkan, akhirnya berbohong. Angka dihapus, diganti, atau tanda tangan orang tua dipalsukan. Karena apa? Mungkin tidak takut dimarahi, tapi takut mengecewakan orang tua. Karena tuntutan orang tua terlalu sempurna. Mungkin itu penyebab si anak berbohong, melihat diri kita. Atau apakah mungkin kita ini tidak memberi anak-anak kebebasan yang cukup sesuai dengan usianya? Sampai usia 15, kita harus antar jemput, meskipun dia anak laki misalkan. Nggak pernah kita biarkan dia pergi sendiri. Akhirnya dia tidak nyaman ya di dalam keterikatan seperti itu. Dan dia akan mencoba mencari celah. Apa yang akan diizinkan oleh orang tua? Nah, dia memikirkan rancangan-rancangan sehingga akhirnya berbohong. Atau ini yang klasik, apakah kita kurang memberi uang saku yang cukup? Kadang-kadang orang tua datang kepada saya mengatakan anak saya berbohong, uang untuk pelajaran, beli buku, padahalnya dipakai untuk keperluan lain. Saya tanya, apakah ibu atau bapak memberikan uang jajan? Saya kadang-kadang terkejut, ada orang tua yang sampai anak-anaknya sudah berusia cukup besar tidak memberikan uang saku sedikit pun kepada anak-anak. Nah, jadi saya tekankan lagi bahwa mungkin ini membuat anak berbohong karena dia ingin beli, temannya beli makanan, beli mainan kecil atau apa, tapi dia tidak punya uang. Akhirnya ya dia membohongi orang tuanya. Jadi periksa diri juga ya sebagai orang tua, kalau kita memang perlu mengubah beberapa hal tentang cara-cara kita membesarkan si anak, ya bersedialah untuk mengubahnya ya, sehingga anak-anak tidak digiring untuk membohong.
0: Kalau kita sebagai orang tua juga terlalu lemah, artinya setiap kebohongan kita ya enggak apa-apa, kita toleransi terus, itu kan juga memupuk anak untuk berbohong terus kepada kita, Pak.
1: Iya. Maka jangan sampai kita itu tuh meninggalkan sanksi. Tetap ya, ada kalanya kita memberikan anugerah. Tapi pada umumnya kita memberikan sanksi. Asal sanksinya yang sesuai. Ya, jangan sampai sanksinya itu tuh berlebihan. Ya, berteriak-teriak memukuli anak seperti apa. Nah, sanksi yang berlebihan membuat anak nantinya lebih mau berbohong. Tapi sanksi yang sesuai, yang cukup, ya, akhirnya membuat si anak sadar, ya lain kali jangan begitu. Tapi yang paling penting adalah si anak akhirnya harus belajar dan harus tahu bahwa dia tidak perlu berbohong. Kebanyakan anak-anak yang berbohong pada awalnya menganggap bahwa mereka perlu berbohong. Sebab apa? Tidak ada jalan lain. Ini yang perlu atau yang harus kita sadari. Jangan sampai anak berkeyakinan mereka perlu berbohong. Ciptakan suasana rumah yang relatif aman ya, penuh kasih dan ada pengampunan. Sehingga anak-anak merasakan tidak perlu kok berbohong. Sebab jujur pun akan diterima. Nah, jadi kita ya sebetulnya menyuburkan kejujuran di situ tanpa disadari.
0: Itu kalau terhadap kita sebagai orang tuanya, kita bisa bersikap seperti itu. Tetapi kadang-kadang juga orang tua itu setengahnya itu ngajari anaknya berbohong terhadap gurunya gitu Pak Paul. Misalnya aja mau diajak pergi, bilang aja besok kamu sakit kemarin, nanti saya yang buatkan surat. Nah itu gimana?
1: Ini kesalahan-kesalahan yang orang tua acap lakukan dan tidak menyadari bahwa ini akan berdampak kepada anak ya. Yang lain lagi yang saya kira cukup klasik adalah kalau orang telepon bilang tidak ada, bilang lagi tidur atau kembalinya jam berapa. Hal-hal seperti ini nih membuat anak berpikir bahwa tidak apa-apa berbohong untuk lari dari tanggung jawab. Nah, waktu anak kita berbohong, kita marah setengah mati. Tidak menyadari bahwa kita telah memberi contoh kepada anak untuk berbohong guna bisa lari dari tanggung jawab. Nah, kita memang mesti periksa diri kita ya. Apakah kita menjadi contoh kejujuran ataukah kita menjadi contoh kebohongan bagi anak-anak? Kalau kita menjadi contoh kejujuran, barulah anak-anak lebih bisa mengikuti ya kejujuran itu.
0: Ya, sebenarnya Alkitab itu cukup lantang gitu Pak Wale, cukup banyak itu mengingatkan kita, bahkan di 10 perintah Allah pun dengan jelas dikatakan kita itu tidak boleh berbohong, jangan berdusta, itu kan jelas sekali gitu Pak Wale. Untuk perbincangan kita kali ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
1: Saya akan bacakan dari Yehezkiel 18 ayat 20. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, ini prinsip yang kita ingin tanamkan pada anak-anak, bahwa orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Jadi, kalau dia hidup benar, dia mengatakan yang benar, dia akan menerima berkat kebenarannya itu. Sebaliknya, kalau dia hidup tidak benar, hidup fasik, maka kefasikan itu juga akan harus ditanggungnya suatu hari kelak. Jadi, hal-hal seperti ini yang kita tanamkan. Tapi, sekali lagi saya tekankan, tanamkan bukan hanya melalui mulut kita ya, pengajaran-pengajaran kita, tapi melalui perbuatan-perbuatan kita juga. Dan sebagai orang tua memang kita harus menciptakan iklim yang aman dalam rumah kita. Begitu amannya sehingga anak-anak tidak merasakan perlu untuk berbohong.
0: Ya memang sulitnya apa melakukan firman Tuhan ini Pak Paul, untuk hidup tidak berbohong. Padahal kita hidup di tengah-tengah suatu masyarakat yang ya kita tahu bahwa kebohongan itu setiap hari kita bisa jumpai dengan mudah sekali itu.
1: Menjadi hal yang kita anggap akhirnya bukan dosa itu. Berbohong kita katakan ada bohong untuk kebenaran, bohong untuk apa. Kita akhirnya memang mengkompromikan ya nilai-nilai itu. Sebetulnya benar ya benar, bohong yang bohong.
0: Ya itu sulitnya kalau anak kita melakukan seperti itu ya di luar itu kadang-kadang juga dijadikan mangsa oleh teman-temannya itu, dirugikan dia.
1: Maka salah satu hal yang kita juga ingin tumbuh kembangkan pada diri anak-anak ialah dia harus mampu menjaga diri, melindungi diri. Dengan cara apa? Salah satunya memang adalah berdalih. Maka tadi pada awal pembicaraan kita saya juga mengatakan bahwa meskipun kita tidak membenarkan berbohong, tapi memang ini bagian dari pertumbuhan anak. Pertumbuhan untuk dia bisa merasionalisasi, untuk membenarkan tindakannya, untuk berdalih dengan kata lain. Dan kadang-kadang memang masalah itu bukan hitam putih. Nah, dia bisa menemukan titik tengah, bukan hitam putihnya itu tuh. Nah, dengan dia menemukan titik tengah itu, dia bisa selamat juga. Jadi, hal-hal seperti ini perlu dipelajari oleh anak. Maka tadi, sekali lagi, bukannya saya membenarkan berbohong, tapi sikap atau reaksi kita jangan berlebihan. Karena ini salah satu keterampilan juga ini. Keterampilan yang kalau dipoles menjadi keterampilan yang baik, tidak berbohong, tapi sekaligus bisa melindunginya dia dari orang-orang yang memang mau menekannya.
0: Ini sesuatu hal yang sangat penting sekali Pak Paul, saya rasa, dan akan sangat bermanfaat bagi orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak berbohong. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu.
Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut?

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara ini. Pada hari ini kembali kita akan ditemani oleh hamba Tuhan yaitu saudari Agustina Pangkey yang akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 106 dan tema yang akan disampaikan adalah di manakah imanmu berpijak. Nah saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, saudara dapat mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca bersama-sama kalau Alkitab ada di hadapan saudara, dan juga kita bisa mempersiapkan hati kita. Dan sambil kita mempersiapkan hati kita, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini terlebih dahulu, dan kiranya lagu ini juga akan membantu kita sekalian. Selamat mendengarkan.

Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 106. Tetapi bagian ini tidak akan saya baca seluruhnya, dan saya minta Alkitab tetap terbuka di hadapan saudara, dan nanti saya akan membaca bagian-bagian ayat tertentu. Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hingga kini sulit terkalahkan, bangsa yang secara notabene adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang secara langsung mengalami campur tangan Allah, bangsa yang secara langsung mengalami pemeliharaan Allah ketika mereka keluar dari Mesir di dalam satu perjalanan yang cukup panjang menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi saudara, sekalipun bangsa ini merupakan bangsa pilihan Allah, bangsa yang secara langsung mengalami campur tangan dan pemeliharaan Allah, tetapi bangsa ini pun tetap mengalami keadaan iman yang pasang surut. Saudara, mengapa iman bangsa Israel sering mengalami pasang surut? Karena tanpa disadari oleh bangsa Israel, mereka memijakkan iman mereka kepada pijakan yang salah. Mari bersama kita memperhatikan pembacaan kita dari Mazmur nomor 106. Yang pertama, pijakan yang salah dari iman mereka adalah pada ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Saudaraku, pijakan yang salah iman daripada bangsa Israel adalah mereka memijakkan iman mereka pada peristiwa-peristiwa yang sementara. Bangsa Israel dituntun oleh Tuhan melalui perjalanan yang begitu panjang, dan ketika mereka tiba di sebuah laut yang begitu besar, yaitu Laut Teberau, disanalah Allah menunjukkan mujizat-Nya yang luar biasa. Allah meminta kepada Musa untuk mengangkat tongkat-Nya supaya laut yang besar itu terbelah menjadi dua. Dan memang benar, ketika Musa mengangkat tangannya, maka laut itu menjadi kering dan terbagi menjadi dua. Seperti firman Tuhan katakan, seperti padang gurun, seperti padang pasir yang kering dan mereka boleh lewat di sana. Tetapi saudara, ketika mereka menjalani jalan tersebut, mereka menoleh kembali ke belakang. Dan apa yang mereka lihat? Ternyata di belakang itu begitu banyak pasukan yang mengejar mereka dengan kereta. Jumlah mereka begitu luar biasa. Dan bangsa Israel berkata kepada Musa, "Musa, apakah Tuhan sengaja membiarkan kami mati di tempat ini? Apakah tidak cukup tempat di Mesir untuk kami mati di sana?" Dan Musa melakukan perintah Tuhan yang kedua kalinya. Ketika mereka tiba di tepi laut, di seberang sana, Tuhan memerintahkan, "Ancungkan tanganmu yang kedua kalinya." Maka laut itu pun tertutup. Saudaraku, ketika Musa mengangkat tangannya, maka laut itu pun tertutup. Dan memang benar, pasukan yang mengejar mereka mati semuanya. Ayatnya yang ke-12, kita perhatikan. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada-Nya. Ketika bangsa Israel melihat peristiwa yang baru saja mereka lalui, ketika itu, pada saat itu, percayalah mereka kepada Tuhan. Saudaraku, tetapi tidak sampai di situ saja apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mari kita lihat pada ayatnya yang selanjutnya, ke-13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Begitu cepat mereka percaya. Ketika itu juga, begitu cepatnya mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel tidak belajar dari sejarah, tidak belajar dari nenek moyang mereka. Ayat yang ke-6 dan ke-7 di sana dituliskan, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Saudaraku, apakah saudara dan saya menjadi orang Kristen karena kita melihat dan mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat iman kita bertumbuh? Mungkin ada peristiwa satu ketika kita sakit, kemudian dengan pertolongan Tuhan kita disembuhkan, sekalipun tim medis berkata penyakit ini tidak mungkin disembuhkan. Atau pada saat ini, krisis ekonomi yang sulit sekali kita alami, tapi Tuhan campur tangan dan semua itu berlalu. Kita boleh dicukupkan kembali. Saudaraku, tidak salah kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan setelah mengalami, setelah melihat peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan kita, tetapi justru Allah lakukan untuk kita. Tidak salah juga kalau kita melihat semuanya itu membuat iman kita maju. Tetapi ingat, ada juga peristiwa-peristiwa yang membuat iman kita mandek dan celakanya saudara dan saya bisa kecewa dan lupa kepada Allah. Saudaraku, di manakah iman kita berpijak pada saat ini? Apakah iman kita berpijak kepada peristiwa-peristiwa yang sementara? Saudaraku, jangan iman itu berpijak kepada peristiwa-peristiwa tersebut. Tetapi pijakkanlah iman itu kepada Allah yang menguasai setiap peristiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel memijakkan iman mereka yang kedua kepada materi. Mari kita melihat ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Saudaraku, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak mendapatkan makanan seperti yang mereka dapatkan di Mesir. Mereka mulai menangis kepada Musa, mereka mulai mengerek-ngerek kepada Musa, meminta Tuhan menyediakan makanan seperti yang mereka dapatkan di Mesir. Saudara bisa melihat bagian ini dari Bilangan 11 ayatnya yang ke-5. Mereka berkata, kalau kami bisa makan bawang pre, ada mentimun, semangka, bawang putih. Di sini kami hanya makan makanan yang itu-itu saja. Kami minta daging seperti apa yang kami dapat di Mesir. Saudaraku, ketika itu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup menyediakan begitu banyak makanan untuk bangsa Israel. Apakah cukup Tuhan, seluruh ikan yang ada di laut diangkat dan diberi makan kepada bangsa Israel? Apakah cukup Tuhan, kambing domba dipotong untuk diberikan makan kepada bangsa Israel? Tetapi apa kata Tuhan pada ayat yang ke-23? Masakan kuasaku kurang untuk melakukan semuanya itu? Saudaraku, bangsa Israel salah memijakkan iman mereka. Mereka memijakkan iman mereka kepada materi, kepada kebutuhan yang disediakan oleh Allah. Saudara, tebal tipisnya iman mereka tergantung kepada tebal tipisnya materi yang mereka miliki. Tergantung kepada tebal tipisnya berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Tergantung kepada tebal tipisnya kebutuhan yang Tuhan cukupi. Saudaraku, apakah kita juga melakukan hal demikian? Iman kita bergantung, iman kita tebal atau tipisnya tergantung kepada materi yang kita terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, negara kita saat ini mengalami krisis ekonomi. Tanpa diduga, saudara dan saya pun masuk di dalamnya. Saudaraku, apakah iman kita berpijak kepada uang, kepada jabatan, kepada kekayaan? Saudara, bagaimana apabila semuanya itu diambil dan semuanya itu hilang? Apakah iman kita juga hilang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita
seharusnya bukan berpijak kepada materi, tetapi berpijak kepada Allah yang empunya segala sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pun memijakkan iman mereka yang ketiga kepada berhala. Mari kita memperhatikan ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-20. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Ayatnya yang ke-34 hingga 36. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Saudaraku, bangsa Israel memijakkan iman mereka pada berhala, pada patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri untuk menjadi Tuhan mereka. Saudaraku, mengapa bangsa Israel melakukan semuanya ini? Sebab bangsa Israel tidak melihat Allah yang mereka percaya. Oleh sebab itu mereka ingin membuat Allah yang bisa mereka pegang, yang bisa mereka atur, yang bisa mereka setir sesuka hati mereka. Bagi bangsa Israel, sulit berhubungan dengan Allah yang disembah oleh Musa dan nenek moyang mereka. Sulit mereka melihat Allah itu, karena Allah itu tidak mereka jamah, tidak mereka lihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu mereka membuat Allah yang selalu standby jika mereka butuhkan. Allah yang selalu bisa siap ketika mereka butuhkan. Allah yang mudah untuk diatur. Saudaraku, ada seorang anak kecil yang main layangan. Ketika hari sudah mulai sore, anak itu tetap asik bermain dengan layangannya. Ketika anak itu sudah menaikkan layangannya dan talinya itu dipegang dengan erat, ada seorang bapak yang lewat di samping dia dan bertanya, "Nak, mana layanganmu? Kok tidak kelihatan?" Anak itu tetap diam. Kemudian bapak ini berkata, "Oh, mungkin layanganmu sudah putus. Makanya layangannya sudah tidak kelihatan." Tapi apa jawab anak ini? "Tidak, saya yakin sebab layangan saya itu masih terasa getarannya, benangnya masih terasa di tangan saya, sentakannya masih saya rasakan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak ini yakin bahwa layangan itu masih berada di atas. Saudara, apakah saudara sampai saat ini masih percaya kepada ramalan, kepada tahayul nenek moyang, masih kepada dukun-dukun untuk mencari sesuatu yang tidak bisa dijawab menurut kita? Apa yang Allah sanggup jawab? Saudaraku, apakah kita membawa orang-orang yang sakit atau barang-barang kita yang hilang kepada paranormal? Kalau saudara masih melakukan hal itu hingga kini, tinggalkan itu, bertobat dan kembali kepada Allah. Allah tidak ingin saudara dan saya mendua hati. Allah tidak ingin saudara dan saya menduakan Dia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan, lebih baik kita tidak percaya daripada kita hanya percaya setengah hati kepada Dia. Saudaraku, kadang-kadang saudara dan saya pun terjebak dalam hal ini. Kita membuat Tuhan sesuai dengan hati kita, sesuka dengan hati kita. Benar, kita tidak tahu cara Allah bekerja. Tetapi bukan berarti kita membuat Allah sesuka hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu cara Allah bekerja bagaimana, tetapi yakinlah, ada campur tangan Allah, ada penyertaan Allah yang nyata di dalam hidup kita. Saudara, seharusnya iman kita tidak berpijak kepada peristiwa-peristiwa yang kita alami, atau kepada materi yang kita dapatkan, ataupun kepada Tuhan yang sengaja kita buat untuk gampang kita atur. Seharusnya iman kita bukan berpijak kepada apa dan siapa,
melainkan kita bergantung, kita memijakkan iman kita kepada Allah yang kuat, Allah yang sungguh boleh menjadi andalan kita. Dialah pijakan iman kita yang benar.

Saudara-saudara, mari kita akan masuk dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kalau Tuhan melihat kami pada saat ini, Engkau tahu di mana iman kami pijakan pada saat ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami mempunyai sandaran yang salah, dasar yang salah, sehingga tidak heran kalau iman kami timbul tenggelam. Tuhan, ampuni kami kalau kami lebih suka punya Allah yang bisa diatur daripada yang mengatur kami. Tuhan, ampuni kami akan kebodohan kami yang kami pikir dapat menciptakan Tuhan dengan hikmat kami yang terbaik buat kami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk hanya beriman kepada-Mu. Dasar kami adalah firman Tuhan. Karena Engkau telah menyatakan diri-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Pada saat kami memiliki sesuatu dan kami tidak memiliki sesuatu. Pada saat ada seseorang di sekitar kami maupun tidak ada seorang pun di sekitar kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu hadir. Engkau adalah sandaran kami. Sehingga kami dapat tetap teguh berdiri di dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan menjadi Tuhan kami. Dan Engkau memungkinkan kami dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, sekian perjumpaan kita untuk saat ini. Dan dengan terdengarnya lagu berikut ini, maka berakhir juga acara Aku, Dia, dan Sabdanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Dalam beberapa edisi yang lalu kita sudah belajar berbagai macam sifat Allah yang penting yang harus kita ketahui. Nah hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Apa manfaatnya untuk kita? Apa kegunaannya mengenal sifat-sifat Allah? Yang pertama, dengan mengenal Allah, kita bisa memuji Dia dengan penuh kekaguman. Kita bisa memuji Dia dengan penuh kekaguman. Nah suara kita hidup biasanya mudah mengagumi orang lain yang memiliki sifat luar biasa dan positif. Kalau hanya luar biasa tapi negatif, kita tidak mengagumi, bahkan cenderung takut, cenderung untuk merendahkan. Nah kalau ada pribadi yang memiliki sifat positif dan sifat positifnya itu luar biasa terlihat dan terbukti, maka kita mengagumi pribadi itu. Nah Allah hanya memiliki sifat-sifat yang positif. Dan semua sifat itu dimiliki Allah secara luar biasa, yaitu secara sempurna. Kalau kita mengenal sifat-sifat Allah yang semuanya adalah positif, dan kita mengenal sifat-sifat Allah yang semuanya adalah sempurna, maka mau tidak mau akan muncul kekaguman di dalam diri kita. Kita ingin mengungkapkan kekaguman itu melalui puji-pujian. Misalnya kalau kita membaca di dalam Mazmur-Mazmur, misalnya kita membaca Mazmur 145 ayat 3 atau Mazmur 147 ayat 5, maka kita akan menemukan bahwa di sana pemazmur memuji kebesaran Tuhan dan dia mengatakan besarlah Tuhan dan patut dipuji. Teks favorit saya adalah Roma 11 ayat 33 sampai yang ke-35. Ketika Paulus mengagumi hikmat Allah, mengagumi pengetahuan Allah yang tidak terbatas, maka Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya hikmat pengetahuan Allah. Dan dia menutup di ayat 36-nya, bagi dia segala kemuliaan. Bagi dia segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Nah saudara, kalau saudara mengenal sifat Allah, maka mau tidak mau saudara akan muncul kekaguman di sana. Salah satu mazmur favorit saya adalah Mazmur 103. Ketika pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kemudian dia menceritakan kebaikan Tuhan itu macam-macam. Melepaskan dia dari lubang kubur, memberi dia kesembuhan dari penyakitnya, membuat dia seperti raja wali yang selalu muda, selalu punya kekuatan yang baru. Nah saudara, kalau kita memuji Allah tanpa kita mengenal Dia, maka pujian kita tidak akan ada artinya apa-apa. Allah bukan hanya ingin dipuji, tetapi Dia ingin dipuji dengan konsep yang benar. Bayangkan seandainya saudara memuji seseorang, tetapi apa yang saudara pujikan tidak sesuai dengan sifat orang itu, tidak sesuai dengan pribadi orang itu, maka orang itu tidak akan menganggap pujian itu sebagai hal yang penuh makna. Jadi mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah dengan benar? Supaya kita bisa memuji Dia dengan kekaguman. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Yaitu supaya kita bisa memperlakukan Dia dengan baik. Supaya kita bisa memperlakukan Dia dengan baik. Di dalam Hosea pasal yang keempat ayat 6 dan 7 dikatakan, umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan tentang Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang Dia mau. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang Dia benci. Makanya kita tidak mungkin bisa memperlakukan Dia dengan benar. Dalam hubungan kita dengan sesama manusia pun, kita paling tahu tentang hal ini. Karena ketika kita mengasihi pasangan kita misalnya, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, maka kita berusaha untuk mengasihi sesuai bahasa kasih dari pasangan kita. Kalau bahasa kasih pasangan kita adalah belayan, ucapan kasih sayang, kelembutan, maka itu yang kita berikan kepada pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita itu memikirkan kelembutan itu sebagai simbol dari kasih, dan kita memikirkan materi, uang, penyediaan materi itu sebagai ungkapan kasih. Kita perlu mengenal sifat orang supaya kita bisa memperlakukan dengan baik. Ketika kita memilih makanan misalnya bersama satu keluarga, kita juga akan mempertimbangkan masing-masing suka apa. Di tempat mana, semua juga kita perlu pertimbangkan. Karena kita semakin mengenal orang, kita semakin tahu apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Kalau saudara mengenal Allah dan mengenal sifat-sifatnya dengan benar, maka saudara tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai. Saudara bisa memperlakukan Allah dengan cara yang benar. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Bukan hanya supaya kita bisa memuji dia dengan penuh kekaguman, bukan hanya supaya kita bisa memperlakukan dia dengan baik, tetapi juga supaya kita bisa meneladani dia. Dengan mengenal sifat Allah, kita dituntut untuk meneladani dia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Petrus mengutip dari Imamat pasal yang ke-19, ketika dia mengatakan, jadilah kudus sebab Tuhan itu kudus. Kemudian di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, Tuhan Yesus mengatakan, jadi haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Sehingga semua orang yang mengenal Allah, yang berasal dari Allah, orang itu juga wajib mengasihi sama seperti Allah mengasihi. Dengan kita mengenal sifat Allah, maka kita mengenal sumber dari etika kita. Sumber etika kita bukan peraturan, bukan budaya, tapi sumber etika kita adalah sifat-sifat Allah. Kita adalah ciptaan Allah, kita adalah umat tebusan Allah, kita adalah milik Allah, sehingga apa yang kita lakukan harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Dengan mengenal sifat-sifatnya, maka kita bisa meneladani sifat-sifat itu. Sehingga orang lain akan melihat hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan di Matius 5, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga orang itu akan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kita meneladani sifat-sifat Allah dalam hidup kita, orang lain bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Dan orang lain bisa memuliakan Allah melalui hidup kita. Begitu penting pengenalan kita tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana dengan saudara? Kiranya pengenalan kita semakin ditambahkan dan kiranya hidup kita semakin diubahkan. Tuhan memberkati. Amin.
1: Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Menolong kami.

Shalom, pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Theo, dalam program acara Do You Know. Dalam program Do You Know kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai seorang yang bernama Apolos. Pendengar, Apolos seorang Yahudi dari Alexandria. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Nama ini disingkat dari Apollonius. Ia datang ke Efesus tahun 52 Masehi pada kunjungan Paulus yang terburu-buru di Palestina. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-22. Ia memiliki pengetahuan yang cermat mengenai kehidupan Yesus. Mungkin dia peroleh dari murid-murid Yesus berasal Galilea atau melalui suatu kitab Injil tulisan masa dini. Ia menggabungkan bakat kefasikan berbicara atau kemampuan belajar dengan nalar yang jeli memahami perjanjian lama, dan ia penuh gairah memberikan kebenaran yang dia ketahui itu. Saudara bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 dan 25. Kendala pelik yang ia hadapi ialah ketidakjelasan pengetahuannya tentang pencurahan Roh Kudus dan upacara baptisan Kristen sebagai akibatnya. Hal ini diperbaiki dengan ajaran yang mantap dengan penuh kesabaran dari Priscilla dan Aquila. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-26. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan mengenai Apolos, terlebih dahulu mari kita mendengarkan satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan melanjutkan mengenai Apolos. Dari Efesus ia ke Korintus, di mana ia menunjukkan keahliannya membela ajaran Kristen terhadap orang Yahudi. Saudara bisa melihatnya di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Di dalam Korintus bermunculan golongan Paulus, Apolos, Kefas dan golongan Kristus sendiri. Saudara bisa melihatnya dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12. Paulus menunjukkan bahwa hal itu bukan kehendaknya maupun Apolos, karena justru mereka berdua bekerja sama di bawah kekuasaan Allah. Pendengar bisa melihatnya dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Semuanya demi masyarakat Korintus, termasuk ia sendiri dan Apolos. 1 Korintus 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Dan tidak ada alasan untuk mengadakan pemihakan rohani. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Golongan-golongan itu mungkin timbul karena beberapa orang lebih menyukai kefasikan dan kehalusan bicara Apolos. Keinginan Apolos untuk meniadakan pertentangan demikian mungkin merupakan alasan mengapa ia tidak kembali ke Korintus kendati Paulus memintanya. Saudara bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-12 dan dalam Titus 3 ayat yang ke-13. Ia disebut sedang dalam perjalanan. Sejak zaman Luther abad 16, sering diusulkan bahwa Apolos penulis surat Ibrani. Hal ini mungkin jika ia menggunakan tafsiran alegoris khas Alexandria tempat asalnya. Tapi hal itu tidak terbukti. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Jikalau pada sore hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Kami sadar bahwa kami hidup bukan hanya dari roti jasmani saja, tetapi terlebih akan roti rohani. Dan kami saat ini tiba untuk membaca firman-Mu, makanan rohani bagi kami, yang mengingatkan kami akan roti hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seperti pujian yang baru kami nyanyikan, ya Tuhan, kalau kami memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu cukup bagi kami karena makanan rohani yang sejati, yang mengenyangkan kami, yang bersifat kekal adalah Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin juga hamba-Mu di dalam menguraikan. Karena kami memohon semua ini. Di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Sang Roti Hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudara, seperti tadi disebutkan di dalam doa, kita patut bersyukur karena pada hari ini kita sudah boleh untuk 100% memakai gedung gereja ini kembali ya. Di tengah-tengah akan situasi di dunia ini yang pandemi masih terus berlangsung. Sehingga saudara-saudara semuanya boleh ada di ruangan ini. Saudara, saya mau mengajak untuk kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada sore hari ini. Terambil dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-105 sampai 112. Mazmur 119 ini mazmur yang pasalnya terpanjang ya, saudara-saudara ya. Mazmur 119 ayat yang ke-105 sampai dengan 112. Mari untuk ayat yang ke-105 kita membaca dengan bersuara bersama-sama. Mazmur 119, 105, kita baca bersuara bersama-sama. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selanjutnya saya akan bacakan. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi memahaminya, menyimpan dalam hati dan menerapkannya. Saudara-saudara, satu kali ada seorang pria yang tidak percaya Tuhan, yang bekerja membuka toko menjual barang-barang sehari-hari. Suatu kali ada seorang pembeli dari luar kota yang tidak pernah ke toko itu mampir ke situ, lalu membeli beberapa barang dan sebelum meninggalkan tempat itu, pembeli itu meninggalkan sebuah Alkitab kepada penjual itu. Dia tidak percaya Tuhan, dikasih Alkitab. Nah, saudara-saudara karena dia sungkan, dia terima saja Alkitab itu. Dan karena dia tahu bahwa pembeli ini bukan customer yang reguler, maka besoknya diam-diam, pada waktu dia menjual barang yang bentuknya kecil, dia sobek itu Alkitab, lalu dipakai untuk membungkus. Lalu diberikan kepada pembeli. Demikian dia jalani beberapa hari, beberapa minggu, sampai suatu kali, saudara-saudara, tatkala dia itu menjual satu barang yang dia bungkus dengan menyobek Alkitab lagi, pada waktu itu dia sempat membaca satu kalimat di situ, saudara-saudara. Sobekan Alkitab itu dia baca dari Daniel 12 ayat 13 yang berbunyi, tetapi engkau akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Saudara-saudara, heran, bagian itu menusuk hati pria itu. Dia berpikir bahwa pada kesudahan zaman nanti, apa yang akan menjadi bagiannya? Dia menjalani hidup yang tidak benar. Dia sadar, dia mungkin memerlukan Tuhan. Lalu saudara-saudara, selesai dia berjualan di toko itu, sorenya dia bawa pulang sisa daripada Alkitab yang masih belum disobek oleh dia. Dan ternyata itu masih penuh perjanjian baru dan sedikit perjanjian lama. Dan saudara-saudara, dia mulai membaca diam-diam. Dan di dalam dia membaca, dia akhirnya bertemu dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang menjadi pusat pembahasan Alkitab. Dan di tengah-tengah dia menjadi orang Kristen kemudian, saudara-saudara. Dia bersaksi bahwa dulu hidupnya dalam kegelapan, tetapi firman Tuhan telah meneranginya, sehingga dia kemudian hidup di dalam terang. Nah, saudara-saudara, kejadian ini membuktikan kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur 119 ayat 105, bukan? Yang mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara-saudara, ayat ini adalah bagian dari Mazmur 119. Yang tadi saya sebutkan 176 jumlahnya, ayatnya. Yang menarik saudara-saudara, Mazmur 119 ini dibagi menjadi 8 ayat, 8 ayat, 8 ayat, 8 ayat. Berarti ada 22 bagian, 8 ayat, 8 ayat itu. Saudara-saudara yang membaca firman Tuhan berurutan bersama-sama, bukankah pada waktu sampai kepada Mazmur 119 tidak dibaca satu hari kan? Pusing kalau langsung dibaca satu hari. Maka kemudian kita bagi menjadi 11 kali. 16 ayat, 16 ayat. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya itu dibagi menjadi 8 ayat, 8 ayat, 22 bagian. Dan yang kita baca ini saudara-saudara, Mazmur 119 ayat 105 sampai 112, bagian yang ke-14. Nah saudara-saudara, penulis daripada Mazmur 119 ini tidak diberitahukan siapa yang menulis. Tetapi beberapa penafsir mengatakan bahwa yang menulis adalah Raja Daud. Tetapi itu memang tidak tertulis secara pasti. Siapapun penulisnya, saudara-saudara, kita bisa memastikan bahwa penulis Mazmur 119 ini adalah seorang yang mencintai firman Tuhan. Karena apa? Karena 176 ayat di dalam Mazmur 119 ini semuanya berbicara tentang firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, titah-titah Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini mari kita bersama merenungkan apa artinya kalau firman Tuhan itu digambarkan, apa artinya kalau firman Tuhan itu digambarkan sebagai pelita dan terang. Pelita bagi jalanku dan terang bagi kakiku. Apa artinya firman Tuhan digambarkan sebagai terang dan pelita? Mari kita lihat satu persatu berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 ini ya, khususnya mulai ayat 106. Yang pertama-tama saudara-saudara, firman Tuhan digambarkan sebagai pelita dan terang. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu pegangan hidup. The guide of life. Way of life. Pemazmur mengatakan, aku telah bersumpah. Dan aku akan menepatinya untuk berpegang. pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara perhatikan kata berpegang. Kalau saudara membaca teliti Mazmur 119 ayat 1 sampai 176, maka saudara akan mendapati sedikitnya ada 20 kali kata aku mau berpegang, berpegang, berpegang pada titah-Mu, pada hukum-Mu, pada firman-Mu. Bahkan saudara-saudara, Mazmur 119 ini dibuka di dalam ayat 9 dan 11, pemazmur mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yang sebenarnya berlaku juga bagi orang tua, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11, pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya jangan aku berdosa kepada-Mu. Firman Tuhan adalah pegangan hidup. Pegangan hidup bagi pemazmur dan seharusnya bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang menarik, saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri, yang adalah Allah yang menjadi manusia, di dalam hidupnya di dunia ini, Dia juga berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Dia dicobai, saudara-saudara, Yesus selalu melawan pencobaan iblis dengan berkata apa? Ada tertulis, firman Tuhan mengatakan demikian, firman Tuhan mengatakan demikian. Itu artinya Tuhan Yesus berpegang pada firman Tuhan dan Dia berpegang dengan sempurna. Sehingga hanya di dalam Dia, di dalam Kristus yang bisa berpegang dengan sempurna kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya bisa dimampukan juga untuk berpegang. Keep the word of God. Kita dimampukan juga. Sejauh mana saudara-saudara, saudara dan saya berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Sejauh mana saudara-saudara membaca firman Tuhan ini secara regularly dalam hidup saudara? Dan sejauh mana yang saudara baca itu, saudara sungguh-sungguh berpegang kepadanya. Sudah satu kali ada seorang anak sekolah minggu yang berumur mungkin 8-9 tahun, dia berkunjung ke rumah kakeknya. Saat dia berkunjung, kakeknya itu sedang memperbaiki mesin cuci yang ada gangguan di rumahnya. Lalu di tengah-tengah cucunya itu datang, dia kemudian bertanya kepada kakeknya itu, "Grandpa, do you know the meaning of Bible?" Grandpanya itu yang juga kadang-kadang ke gereja, dia jawab, "Bible, Holy Bible." Holy Bible ya, itu bukunya orang Kristen. Lalu anak sekolah minggu itu bertanya lagi, no, I mean, do you know the meaning of the word Bible? B-I-B-L-E. Lalu kakeknya itu merasa enggak bisa jawab. Lalu akhirnya anak itu mengatakan, "Grandpa, saya kasih tahu ya, artinya Bible. Teman saya baru ngasih tahu saya. Artinya adalah basic, B-nya, information before leaving this earth." Satu informasi dasar yang perlu kita ketahui untuk sebelum kita meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, enggak ada dalam Alkitab itu ya, definisi itu. Tapi membuat kakek itu kemudian berpikir, iya ya, saya ini memperbaiki mesin cuci, saya perlu melihat basic information-nya, buku pedomannya. Untuk hidup ini juga berarti ada basic information-nya, buku pedomannya, yaitu firman Tuhan. Dan dia sudah lama tidak membaca firman Tuhan. Dan kejadian itu kemudian mengingatkan sang kakek itu untuk kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu di antara saudara di sini banyak yang sudah ikut pembacaan firman Tuhan. Tapi jika ada saudara yang belum membaca firman Tuhan, gereja akan mengadakan grup baru pembacaan firman Tuhan tanggal 1 Mei ini. Saudara-saudara yang belum ikut, saya dorong untuk mengikutinya. Saudara, tapi juga kalau sampai tidak mengikuti grup itu, saudara mulailah dengan membaca sendiri. Bagi saudara yang sudah ikut membaca, setialah terus. Karena firman Tuhan adalah pegangan. Mari kita berpegang. Karena firman Tuhan itu pegangan hidup orang-orang percaya. Dan Yesus Kristus sudah berpegang secara sempurna, akan memampukan saudara dan saya juga berpegang untuk menjalani kehidupan ini. Itu artinya yang pertama berdasarkan Mazmur 119 ayat 106. Sekarang berdasarkan ayat berikutnya, ayat 107 dan 108, saudara-saudara. Apa artinya firman Tuhan disebut sebagai pelita dan terang? Saya melihat di sini yaitu artinya firman Tuhan itu kekuatan. Pada masa saudara dan saya menghadapi kesulitan hidup atau penderitaan hidup. Ayat 107 dan 108 firman Tuhan berkata, pemazmur berkata dalam pimpinan Allah Roh Kudus, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela berupa puji-pujian, yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Saudara-saudara, tatkala firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah akan kesulitan hidup ini, di tengah kesulitan hidup kita bisa tetap memuji-muji nama Tuhan. Dan itu dialami oleh banyak anak-anak Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, saudara. Misalnya Daud, pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, dia harus tinggal di berbagai tempat berpindah-pindah. Suatu kali dia mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Sampai dikatakan dia itu menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Artinya dia itu mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Tetapi di situ dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebagai terang dan pelita bagi hidup kita adalah kekuatan. Pada saat kita itu menghadapi kesulitan hidup ini. Rasul Paulus, saudara-saudara, pada waktu dia di penjara, dan kali ini dia sedang di penjara di tempat yang sulit karena dikatakan dia terbelenggu. Dia kemudian di dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata apa, saudara-saudara, di dalam 2 Timotius 14 ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata, Timotius, kalau engkau mengunjungi aku, bawakan jubahku. Itu berarti dia mungkin sangat mungkin kedinginan, saudara-saudara. Tetapi bukan cuma jubahnya, kitab-kitabku, yaitu buku-buku rohani. Dan yang terpenting, Rasul Paulus mengatakan, bawalah perkamen itu, artinya firman Tuhan yang ditulis di perkamen. Sudah-sudah di tengah-tengah Rasul Paulus di dalam penjara, dia mendapatkan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Catatan sejarah mencatat Raja Frederick Agung suatu kali bertanya kepada salah satu jenderalnya yang dia tahu orang Kristen. Namanya Jenderal Smith. Dia bertanya, kenapa engkau mempercayai Alkitab? Lalu Jenderal Smith itu menjawab dengan tenang, dia berkata, aku mempercayai Alkitab karena melalui Alkitab aku tahu Allah peduli terhadap aku karena rambutku pun jumlahnya Allah tahu berapa, terhitung bagi Allah. Dan bukan cuma itu, melalui Alkitab aku tahu juru selamatku Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosaku dan bangkit kembali. Dan itulah yang memberi kekuatan padaku untuk menjalani kehidupanku. Khususnya di waktu kesusahan. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lampau, pada waktu belum pandemi ya, pada masa tahun-tahun yang lampau, waktu anak-anak saya masih kecil, saya setahun sekali itu kan suka liburan ke Indonesia ya, karena keluarga saya, keluarga istri saya ada di Jakarta. Dan seperti saudara-saudara juga ya, biasanya Desember, Januari itu hampir setengah ini yang liburan ke Indonesia. Jadi saya pada waktu itu liburan di Indonesia, saya belum tahu bahwa waktu itu untuk makan di Indonesia itu sebetulnya harus berhati-hati, khususnya kalau sudah lama tinggal di sini. Tapi waktu itu saya belum tahu yang namanya vitamin untuk menguatkan perut dan sebagainya ya, saudara-saudara. Sehingga pada waktu kami makan, ya makan biasa saja di satu restoran begitu. Anak saya yang laki itu sakit perut, saudara-saudara. lalu muntah-muntah. Jadi seperti kena muntah ber begitu, saudara. Harus masuk rumah sakit lagi. Saya tidak tahu apakah anak laki saya ingat, karena waktu itu masih kecil. Dan saudara-saudara, waktu itu saya menjadi cukup agak khawatir karena dua hari lagi itu, saya ingatnya hari Jumat begitu. Saya ini harus khotbah ke Pekanbaru di Sumatera. Jadi sebetulnya Sabtunya sore saya harus berangkat. Oh, saudara-saudara, di tengah-tengah agak tegang seperti itu. Saya doa kepada Tuhan dan Tuhan mengingatkan saya tentang beberapa firman Tuhan. Seperti misalnya Filipi 4 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Oh, saudara-saudara, firman Tuhan itu berbicara dalam hati. Dan itu menguatkan saya. Dan itu memberi saya ketenangan. Padahal yang terjadi masih sama ini. Anak saya, opnam di rumah sakit. Dan saya harus berangkat besoknya. Tapi ada ketenangan tersendiri. Dan saudara-saudara, saya mau berkata kepada saudara-saudara bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan di saat kita sulit. Itu benar-benar terjadi. Dan itu terjadi di dalam sepanjang kehidupan saya, saudara-saudara. Pada waktu saya pernah mau operasi, saya mengalami juga agak kekhawatiran. Firman Tuhan berbicara kuat kepada saya dan menguatkan. Pada saat saya ambil sekolah, assignment yang menumpuk, firman Tuhan juga memberi kekuatan kepada saya, saudara-saudara. Pada saat ada tantangan di dalam pelayanan, firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya percaya, firman Tuhan juga memberikan kekuatan bagi saudara, saudara, saudara yang benar-benar mau bersandar kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena memang firman Tuhan sebagai pelita dan terang itu artinya menjadi kekuatan bagi setiap kita orang percaya di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang berikutnya. Di dalam ayat 109 dan 110. Firman Tuhan disebut sebagai terang dan pelita, itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu akan menghindarkan saudara dan saya yang berpegang padanya dari bahaya. Saudara-saudara, ayat 109 dan 110 pemazmur berkata demikian. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Saudara-saudara, mempertaruhkan nyawa itu artinya dia ada dalam bahaya. Dan hidup saudara dan saya juga seringkali ada bahaya, bukan? Bahaya sakit penyakit, bahaya sesuatu terjadi mendadak. Dan bahkan saudara-saudara ada semacam jerat yang dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan saudara dan saya. Namun pemazmur berkata, Taurat-Mu tidak kulupakan. Aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Artinya firman Tuhan itu menghindarkan dia dari mara bahaya, dari jebakan dosa. Dan itu juga terjadi bagi saudara dan saya yang berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan akan menghindarkan kita dari jebakan-jebakan dosa. Saudara-saudara, satu kali ada seorang pria yang sebenarnya orang tuanya, khususnya ibunya, itu seorang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tapi pria ini, pemuda ini, rupanya hidup lebih mengikuti papanya yang hidupnya enggak karuan, dan juga teman-temannya. Dia hidup di dalam minum-minum sampai mabuk, di dalam percinahan percabulan. Tapi satu kali, saudara-saudara, pada waktu dia sedang sore-sore itu keluar dari rumahnya. Lalu dia duduk di satu taman. Tiba-tiba ada sekelompok anak yang berteriak, dari sedang bermain-main lalu berteriak. Tole lege, tole lege. Bahasa Yunani itu sudah. Artinya adalah ambil, baca, ambil, baca. Sudah-sudah dia bingung itu, ambil, baca. Lalu dia lihat di depannya itu ada kertas. Dia ambil, dia baca. Ternyata kertas itu adalah sobekan Alkitab. Dan yang dia baca salah satu ayatnya adalah Roma 13 ayat 13. Yang berbunyi, marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara-saudara, firman Tuhan itu berbicara dengan keras di dalam hatinya. Membuat dia bertobat. Dan pemuda itu namanya Augustine, menjadi salah satu bapak gereja. Firman Tuhan telah membawa dia terlepas dari mara bahaya. Firman Tuhan telah menolong dia keluar dari mara bahaya. Dan itulah firman Tuhan sebagai terang dan pelita. Memang akan membawa saudara dan saya terlepas dari mara bahaya. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang pemudi yang bersaksi bahwa di Indonesia ini saudara-saudara ya, dia diterima bekerja di satu kantor pemerintah. Pada waktu dia bekerja, karena dia itu rajin, artinya dia tekun rajin, yang diberikan job description-nya itu dia lakukan lebih. Dia tidak hanya melakukan apa yang diberikan, tapi dia melakukan lebih. Sehingga dia disukai oleh atasannya, langsung naik pangkat begitu. Nah karena dia naik pangkat, saudara-saudara, rupanya ada orang-orang yang tidak suka. Bahkan ada temannya yang dekat dengan dia, yang kelihatannya dekat, tetapi tidak suka. Nah heran, saudara-saudara, pada waktu dia itu baru naik pangkat, heran dia ini menjadi suka sakit. Nah pada waktu suka sakit itu, mamanya dari luar kota itu mengingatkan dia. Ya kamu memang harus berubah, tapi kamu juga jangan lupa ya, dekatkan dirimu dengan Tuhan Yesus. Kamu baca Alkitab tiap-tiap hari. Pesan mamanya itu dia lakukan. Waktu dia lakukan lagi, dia doa kepada Tuhan, terus semangatnya itu timbul dan bahkan dia menjadi sehat, saudara-saudara. Jadi dia bisa ngantor lagi. Nah pada waktu hari dia ngantor, dia bingung karena ada salah satu rekannya yang muntah-muntah sakit, lalu dia yang masuk rumah sakit. Nah pada waktu kemudian dia mengunjungi temannya ini, temannya itu kemudian baru mengaku bahwa karena dia iri, maka kemudian dia itu mengguna-gunai temannya ini. Memakai kuasa iblis, kuasa jahat untuk bisa membuat temannya ini sakit. Tapi rupanya saudara-saudara, firman Tuhan yang membuat pemudi ini dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Membuat dia terlepas, terhindar dari bahaya serangan iblis. Saudara-saudara, saya percaya secara prinsip ini terjadi pada saudara dan saya. Jikalau saudara membaca firman Tuhan, merenungkannya, memiliki relasi dekat dengan Tuhan Yesus, itu akan menghindarkan kita bukan hanya dari serangan iblis yang seperti cerita pemudi itu, tetapi juga dari berbagai bahaya dosa yang menjerat saudara dan saya. Karena firman Tuhan, jikalau kita berpegang padanya, berdasarkan Mazmur 119, 109, dan 110 ini, akan menghindarkan saudara dan saya dari bahaya. Yang terakhir, saudara-saudara, ayat yang ke-111 dan 112. Apa artinya firman Tuhan sebagai pelita dan terang? Yaitu firman Tuhan itu menjadi source of joy. Firman Tuhan itu menjadi sumber sukacita. Pemazmur berkata, peringatan-peringatanmu adalah milik pusaka untuk selama-lamanya. sebab semuanya itu kekirangan hatiku, sukacita hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Sudah perhatikan kata milik pusaka. Milik pusaka itu artinya adalah harta barang yang berharga. Bagi bangsa Israel itu seperti contohnya tanah perjanjian, itu disebut milik pusaka. Tetapi yang menarik di dalam Bilangan 18 ayat 20, untuk orang-orang Lewi yang melayani Tuhan, milik pusakanya adalah Tuhan sendiri. Dan saya percaya bahwa milik pusaka saudara dan saya yang paling terpenting adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyelamatkan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan itu seharusnya menjadi sumber sukacita kita. Dan firman Tuhan yang berbicara intinya tentang Yesus Kristus itu, yang adalah milik pusaka kita, seharusnya membawa sumber menjadi sukacita bagi hidup saudara dan saya. Tetapi memang harus dimulai daripada saudara dan saya melihat bahwa firman Tuhan ini yang berbicara tentang Yesus Kristus itu adalah yang sangat-sangat berharga. Tanpa kita memiliki akan hati yang sedemikian, kita tidak bisa mendasarkan sukacita kita pada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, rekan pendeta, rekan saya di Indonesia, beberapa waktu yang lalu dia bercerita, dia sedang diundang untuk memimpin kebaktian kebangunan rohani di satu tempat. Dia datang agak pagian, lalu ada seorang ibu sekitar umur 60 tahun mendatangi dia. Lalu memperkenalkan dirinya. Pada waktu memperkenalkan dirinya, teman saya ini tahu, oh ibu ini bukan orang sembarangan dalam pengertian. Dia ternyata memiliki beberapa perusahaan yang terkenal di Indonesia. Orang kaya dia. Lalu dia memang memperkenalkan akan perusahaan-perusahaannya itu. Tapi yang dia mau tekankan adalah, dia mengatakan meskipun harta saya ini ya, kalau saya bagi sekarang dengan anak-anak saya, itu akan kami gak usah kerja 7 turunan pun kami cukup. Tapi Pak, dia mengatakan, saya menyesal. Dan penyesalan itu saya bawa sampai sekarang. Karena saya mengejar semua itu untuk anak-anak saya dan saya tidak pernah menekankan hal-hal rohani yang lebih penting untuk anak-anak saya. Sehingga saya menyesal. Lalu dia menceritakan akan anak-anaknya yang mencari sumber kebahagiaan pada hal-hal dunia ini, yang hidupnya juga tidak karuan dan sebagainya. Saudara-saudara, apakah saudara dan saya menganggap bahwa firman Tuhan ini seperti milik pusaka, seperti hal yang sangat berharga, yang kita perlu wariskan kepada anak-anak kita. Bagi saudara-saudara yang masih muda, yang juga akan berkeluarga, wariskan itu kepada anak-anak saudara. Karena ini adalah harta yang sangat berharga, sumber sukacita hidup kita. Dr. Howard Pope pernah menceritakan satu kejadian. Satu kali dia bertemu dengan seorang wanita yang lama dia tidak kenal. Lalu wanita itu rupanya sedang membolak-balik buku. Lalu Dr. Howard Pope itu bertanya, buku apa yang sedang kamu baca? Wanita itu menjawab, buku yang saya baca adalah buku yang saya baru tahu yang paling membosankan. Saya tidak tahu kenapa penulisnya nulis seperti ini. Saya nanti pikir kalau ketemu sama penulisnya, saya enggak tahu dia tinggal di mana. Saya akan tanya pada dia, kenapa nulis buku yang sangat membosankan seperti ini? Lalu Dr. Howard Pope itu bercerita, tidak lama setelah kejadian itu, wanita itu bertemu dengan pria yang dia jatuh cinta, yang ternyata adalah penulis buku yang sangat membosankan itu. Begitu ketemu dan jatuh cinta, saudara-saudara,
1: pulang rumah malamnya buku itu dibaca sampai jam 2 pagi selesai. Dan kok sangat menarik rupanya katanya. Kok bisa saudara-saudara ya berubah? Karena dia mencintai akan penulisnya. Saudara-saudara, saya percaya jika saudara dan saya juga mencintai penulis Alkitab ini, yaitu Tuhan yang memperkenalkan diri dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, sumber sukacita kita itu, maka kita akan menghargai firman Tuhan, bukan? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita mencintai firman Tuhan yang ditulis oleh orang atau yang pengarangnya adalah Tuhan sendiri yang mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya jika saudara bertumbuh makin mencintai Tuhan Yesus Kristus yang telah mencintai kita, maka kita pun juga akan mencintai akan firman-Nya dan berpegang kepadanya, sumber sukacita hidup kita. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala. Kita masuk di dalam saat teduh. Sambil kita merenungkan dan memikirkan kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan ini. Sejauh mana kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Silakan saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan dalam hati ataupun bersuara secara perlahan. Mensyukuri akan firman Tuhan sekaligus mengoreksi diri kita sendiri dan membuat komitmen-komitmen baru kepada Tuhan.

Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan sang firman hidup Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, dan kebenaran itu dicatat di dalam firman Tuhan Alkitab ini yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk berpegang kepada kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk menghadapi akan kehidupan ini, khususnya pada masa-masa yang sedang sulit. Sehingga kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh dapat menghindarkan diri karena kebenaran firman-Mu dari berbagai mara bahaya, jebakan-jebakan dosa dan sebagainya. Dan Tuhan tolong kami untuk juga boleh menaruh sukacita kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang menjadi pusat berita daripada kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami untuk boleh menghargai firman Tuhan Alkitab yang sudah Kau berikan ini dengan sepenuh hati kami, sehingga kami boleh melihat hidup yang berharga adalah hidup yang berdasarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, untuk kami yang sudah setia membaca firman-Mu, tolong kami untuk terus bertumbuh, makin setia, makin mencintai kebenaran firman-Mu yang berbicara intinya tentang Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mencintai kami. Bagi kami yang sedang undur, oh Tuhan, jamahlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bertekad kembali dengan kekuatan Allah Roh Kudus untuk boleh mencintai firman Tuhan, merenungkannya, membacanya tiap-tiap hari. Karena kami tahu bahwa melalui Alkitab ini kami boleh mengenal akan penulisnya yang sudah mencintai kami terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan menolong kami dengan memahami kebenaran firman yang baru kami renungkan bersama, untuk juga boleh mengingat melalui hati dan pikiran kami, dan kami dimampukan benar-benar untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengar, hamba-Mu yang sudah menguraikan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami ini. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu.
Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut?

0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.
0: Gandol Gusti.
1: Gandol Gusti.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Dalam beberapa edisi yang lalu kita sudah belajar berbagai macam sifat Allah yang penting yang harus kita ketahui. Nah hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah. Apa manfaatnya untuk kita? Apa kegunaannya mengenal sifat-sifat Allah? Yang pertama, dengan mengenal Allah, kita bisa memuji Dia dengan penuh kekaguman. Kita bisa memuji Dia dengan penuh kekaguman. Nah suara kita hidup biasanya mudah mengagumi orang lain yang memiliki sifat luar biasa dan positif. Kalau hanya luar biasa tapi negatif, kita tidak mengagumi, bahkan cenderung takut, cenderung untuk merendahkan. Nah, kalau ada pribadi yang memiliki sifat positif dan sifat positifnya itu luar biasa terlihat dan terbukti, maka kita mengagumi pribadi itu. Nah, Allah hanya memiliki sifat-sifat yang positif. Dan semua sifat itu dimiliki Allah secara luar biasa, yaitu secara sempurna. Kalau kita mengenal sifat-sifat Allah yang semuanya adalah positif, dan kita mengenal sifat-sifat Allah yang semuanya adalah sempurna, maka mau tidak mau akan muncul kekaguman di dalam diri kita. Kita ingin mengungkapkan kekaguman itu melalui puji-pujian. Misalnya kalau kita membaca di dalam Mazmur-Mazmur, misalnya kita membaca Mazmur 145 ayat 3 atau Mazmur 147 ayat 5, maka kita akan menemukan bahwa di sana pemazmur memuji kebesaran Tuhan dan dia mengatakan besarlah Tuhan dan patut dipuji. Teks favorit saya adalah Roma 11 ayat 33 sampai yang ke-35. Ketika Paulus mengagumi hikmat Allah, mengagumi pengetahuan Allah yang tidak terbatas, maka Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya hikmat pengetahuan Allah. Dan dia menutup di ayat 36-nya, bagi Dia segala kemuliaan. Bagi Dia segala kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Nah saudara, kalau saudara mengenal sifat Allah, maka mau tidak mau saudara akan muncul kekaguman di sana. Salah satu mazmur favorit saya adalah Mazmur 103. Ketika pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kemudian dia menceritakan kebaikan Tuhan itu macam-macam. Melepaskan dia dari lubang kubur. Memberi dia kesembuhan dari penyakitnya. Membuat dia seperti raja wali yang selalu muda, selalu punya kekuatan yang baru. Nah saudara, kalau kita memuji Allah tanpa kita mengenal Dia, maka pujian kita tidak akan ada artinya apa-apa. Allah bukan hanya ingin dipuji, tetapi Dia ingin dipuji dengan konsep yang benar. Bayangkan seandainya saudara memuji seseorang, tetapi apa yang saudara pujikan tidak sesuai dengan sifat orang itu, tidak sesuai dengan pribadi orang itu, maka orang itu tidak akan menganggap pujian itu sebagai hal yang penuh makna. Jadi mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah dengan benar? Supaya kita bisa memuji Dia dengan kekaguman. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Yaitu supaya kita bisa memperlakukan Dia dengan baik. Supaya kita bisa memperlakukan Dia dengan baik. Di dalam Hosea pasal yang keempat ayat 6 dan 7 dikatakan, umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan tentang Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang Dia mau. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang Dia benci. Makanya kita tidak mungkin bisa memperlakukan Dia dengan benar. Dalam hubungan kita dengan sesama manusia pun, kita paling tahu tentang hal ini. Karena ketika kita mengasihi pasangan kita misalnya, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, maka kita berusaha untuk mengasihi sesuai bahasa kasih dari pasangan kita. Kalau bahasa kasih pasangan kita adalah belayan, ucapan kasih sayang, kelembutan, maka itu yang kita berikan kepada pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita itu memikirkan kelembutan itu sebagai simbol dari kasih, dan kita memikirkan materi, uang, penyediaan materi
itu sebagai ungkapan kasih. Kita perlu mengenal sifat orang supaya kita bisa memperlakukan dengan baik. Ketika kita memilih makanan misalnya bersama satu keluarga, kita juga akan mempertimbangkan masing-masing suka apa. Di tempat mana, semua juga kita perlu pertimbangkan. Karena kita semakin mengenal orang, kita semakin tahu apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai. Kalau saudara mengenal Allah dan mengenal sifat-sifatnya dengan benar, maka saudara tahu apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai. Saudara bisa memperlakukan Allah dengan cara yang benar. Yang ketiga, mengapa kita perlu mengenal sifat-sifat Allah? Bukan hanya supaya kita bisa memuji dia dengan penuh kekaguman, bukan hanya supaya kita bisa memperlakukan dia dengan baik, tetapi juga supaya kita bisa meneladani dia. Dengan mengenal sifat Allah, kita dituntut untuk meneladani dia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Petrus mengutip dari Imamat pasal yang ke-19, ketika dia mengatakan, jadilah kudus sebab Tuhan itu kudus. Kemudian di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, Tuhan Yesus mengatakan, jadi haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Sehingga semua orang yang mengenal Allah, yang berasal dari Allah, orang itu juga wajib mengasihi sama seperti Allah mengasihi. Dengan kita mengenal sifat Allah, maka kita mengenal sumber dari etika kita. Sumber etika kita bukan peraturan, bukan budaya, tapi sumber etika kita adalah sifat-sifat Allah. Kita adalah ciptaan Allah, kita adalah umat tebusan Allah, kita adalah milik Allah, sehingga apa yang kita lakukan harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Dengan mengenal sifat-sifatnya, maka kita bisa meneladani sifat-sifat itu. Sehingga orang lain akan melihat hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan di Matius 5, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga orang itu akan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kita meneladani sifat-sifat Allah dalam hidup kita, orang lain bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Dan orang lain bisa memuliakan Allah melalui hidup kita. Begitu penting pengenalan kita tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana dengan saudara? Kiranya pengenalan kita semakin ditambahkan dan kiranya hidup kita semakin diubahkan. Tuhan memberkati.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, Saudara?

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone, dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on, church. Berapa banyak yang datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Berikan suara-suara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulih

Nah, kita akan meneruskan khotbah berseri kita. Ini adalah minggu yang terakhir dari khotbah berseri yang berjudul Anugerah yang Mengubah. Waktu anugerah Tuhan menjamah kita. Tidak mungkin seseorang yang dijamah oleh anugerah Tuhan yang hidup

yang tidak diubahkan. Saudara setuju? Amin. Gak mungkin, saudara. Karena waktu anugerah Tuhan menjamah, menyentuh kehidupan seseorang, orang tersebut pasti diubah, pasti ditransformasikan. Dan bukan hanya itu, orang-orang di sekelilingnya pasti akan merasakannya. Dan kita sudah melihat selama 5 minggu, kita melihat ada seorang janda Nain yang mempunyai anak yang mati, dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah melihat anugerah di dalam kekecewaan. Kita melihat kitab Lukas juga mengenai wanita yang berdosa, yang kerjaannya adalah berdosa, mendapatkan uang dengan menjual diri. Tetapi dia diampuni. She was a sinful woman. Sinful much, tapi dia diampuni much. Itulah sebabnya dia bisa mengasihi dengan luar biasa. Dan kemudian minggu lalu kita belajar mengenai Bartimeus. He was blind, but now he can see. Nah, hari ini kita akan melihat mengenai Injil Lukas juga, kita akan melihat cerita Zakheus. Dan kalau saudara lihat, ini adalah juga masih tetap Injil Lukas, yaitu Lukas 19 ayat 1-10. Jadi saudara, kalau saudara mendengarkan firman, jangan cuma hanya rely on my screen. Tetapi saudara buka holy gadget saudara, saudara juga buka Alkitab saudara. Kalau saudara bawa Alkitab, holy gadget saudara, tahukah saudara kalau saudara download YouVersion, saudara bisa menulis note-note yang saudara mau di dalam setiap ayat itu. Sehingga waktu saudara pergi ke ayat-ayat tersebut lagi, maka note-note itu akan keluar. Lukas 19 ayat 1-10. Dan melalui cerita ini kita akan melihat 3 hal. Saudara notice ya, setiap kali saya membahas ini ada 3 karakter. Yang pertama adalah Zakheus yang ingin tahu. Dan yang kedua, Yesus dengan anugerah yang memilih. Doctrine of election, unconditional election. Dan kemudian yang ketiga, kita bicara tentang orang banyak yang menggerutu. Kita akan membicarakan bagaimana kita suka seperti orang banyak yang menggerutu ini. Dan kita akan mulai Lukas 19 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah saudara, saya mau stop di sini dulu karena kita akan bicara mengenai kota Yeriko. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai Yeriko juga. Di mana orang yang buta, yang namanya tidak disebutkan oleh Lukas, tetapi disebut oleh Markus, namanya Bartimeus. Nah, kota Yeriko ini kota perbatasan sebelum Yerusalem. Kota persimpangan, intersection. Semua orang yang mau ke Yerusalem untuk Passover, ya, Paskah, Yeriko itu harus lewat Yeriko. Dan Yeriko itu kota yang kaya dan subur. Bahkan, menurut sejarah, Mark Antony itu bukan istrinya J-Lo, suaminya J-Lo loh ya saudara. Mark Antony tetapi salah satu dari penerusnya dari Julius Caesar ya. Mark Antony itu pernah memberikan Yeriko sebagai hadiah kepada Cleopatra saking kesengsemnya. Padahal Cleopatra itu kan mestinya pacarnya Julius Caesar, tapi ada selewengannya dan lain-lain lah gitu ya. Mark Antony itu memberikan Yeriko sebagai hadiah kepada Cleopatra. Jadi Yeriko ini adalah kota yang spesial, kota yang subur, kota yang kaya, kota yang menarik, saudara. Dan minggu lalu Yesus lewat di Yeriko, ketemu sama orang buta yang mengemis di pinggir jalan. Padahal Yesus dalam perjalanan menuju kepada Yerusalem. Dan gara-gara dia menyembuhkan orang buta itu, dia spend some times di Yeriko. Dan banyak orang yang mengundang dia mestinya. Tetapi ada seorang yang namanya disebutkan oleh Lukas. Nah, kita terus ya saudara ya. Kita teruskan. Di situ, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Yang keras satu kali lagi. 1, 2, 3. Zakheus. Dia apa? Siapa dia? Kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di sini ada yang menarik. Karena minggu lalu, beberapa minggu yang lalu, janda Nain gak disebut namanya. Masih ingat gak saudara? Disebut gak namanya? Gak. Dia hanya disebut janda Nain yang punya anak yang mati. Bagaimana dengan wanita yang berdosa yang disebutkan di Lukas 8? Disebutkan gak namanya? Masih ingat gak wanita berdosa yang nangis, terus ngelus kakinya Yesus dengan rambutnya, terus memecahkan minyak wangi yang mahal sekali, yang harganya gaji setahun itu. Disebutkan namanya? Enggak. Terus orang buta yang di pinggir jalan, di Lukas tidak disebut namanya. Kita tahu namanya Bartimeus gara-gara kita baca Markus.
Kenapa? Karena dia ternyata adalah seorang yang menjadi pemimpin, salah satu pemimpin dari gereja mula-mula di Yerusalem. Itulah sebabnya Markus make sure namanya ditulis supaya orang tahu itu loh Bartimius, dulu buta, dia menerima anugerah. Nah, tapi Lukas yang tidak pernah menyebut nama-nama tiba-tiba menyebut nama ini. Di situ ada seorang namanya Zakheus. Nah, ini ada yang menarik. Kenapa? Karena namanya memang mengundang kontroversial dengan kelakuannya. Kalau saudara perhatikan, nama Zakheus itu artinya, bright ya saudara ya, oke? Itu pure, innocent, righteous, murni, tulus, tidak ada dosanya, dan orang benar. Itu artinya Zakheus. Ya. Tapi yang lucunya, dia ini kalau sudah perhatikan, namanya sih keren. Tulus. Bukan penyanyi tulus ya saudara ya. Pure gitu ya. Waduh, murni, innocent gitu ya. Righteous. Tapi dilihat apa? Zakheus, apa saudara? Kepala pemungut cukai. Wah, nah disinilah Lukas ingin memberikan kontras. Kalau bahasa Inggrisnya itu oksimoron. Tahu oksimoron? Namanya tulus, misalnya ini enggak ada sih, enggak tahu. Tulus tapi pakai rompi oranya diborgol gitu. Pak Tulus, korupsi ya? Nah, gitu Saudara ya. Itu kan oksimoron gitu Saudara ya. Orangnya namanya sepertinya jujur, tapi tukang bohong. Nah, namanya siapa? Jujur gitu. Saya pernah ketemu sama Pak Polisi namanya Malaikat. Wah, keren banget. Wow, Pak, luar biasa gitu. Saya pas lagi misi di Ambon gitu ya, bukan di Ambon, di Pulau Maluku Utara gitu ya. Namanya siapa? Malaikat. Beneran, Pak. Malaikat. Gitu, Saudara. Kenalannya Malaikat gitu, Saudara. Ya, semoga kelakuannya sesuai dengan namanya begitu, Saudara. Tapi kenapa kok Lukas itu bilang menuliskan nama Zakheus? Karena siapa Zakheus? Nama Zakheus artinya adalah tulus, bersih, suci, benar. Akan tetapi kehidupan Zakheus dan namanya bertolak belakang. Perilaku dan perkataan dan perbuatan Zakheus tidak sama dengan namanya. Tidak memperlihatkan ketulusan, kebersihan, integritas. Pekerjaan seorang pemungut cukai, ini begini loh saudara. Saudara perlu tahu bahwa dulu Roma itu menjajah bangsa Israel. Dan di Israel ada 3 tax center. Tax center itu pusat perpajakan. Ada 3 kota, yaitu Kaisaria, Kapernaum, dan Yeriko. Dan setiap itu apa kota itu ada kepalanya. Dan Zakheus kepalanya semuanya. Wah, luar biasa Saudara. Jadi kalau kita ngomong Zakheus itu dirjen, direktur jenderal gitu Saudara ya. Ini luar biasa sekali Saudara. Dan Saudara kalau Saudara tahu Roma itu dia tidak pakai kekuatan militernya untuk memberikan pajak. Pajak di bawah pemerintahan Romawi itu pajaknya banyak. Saudara nangkep ikan ada pajaknya per ikan. Ada jalan ada pajaknya. Mau bisnis ada pajaknya. Ya mirip-mirip lah sama kita sekarang gitu ya Saudara ya. Tetapi ini lebih apa namanya? Lebih liar gitu Saudara. Saudara kalau di sini ada pajak kendaraan bermotor, kalau di sana pajak roda. Jadi kalau Saudara punya rombong rodanya ada 6, itu Saudara harus bayar 6 pajak. 6 roda itu dipajeki satu roda satu. Makanya ada orang kalau bisa rodanya cuma satu aja. Jadi dia ngangkat gitu terus jalan. Kenapa? Karena dia gak mau bayar pajak gitu. Karena semakin banyak rodanya, semakin enteng, semakin dia bisa bergerak di mana-mana harus dipajeki. Nah saudara, begitu banyak pajak itulah sebabnya orang tukang pajak itu disewa oleh orang Romawi dan dia dikasih target. Harus dapat segini berdasarkan penduduk yang segitu banyak dengan penghasilan yang segini banyak. Harus dapat segini. Di luar itu, kalau kamu bisa dapat lebih, silakan kamu kantongi sendiri. Dan mereka mendapatkan otoritas dari pemerintahan Romawi. Dan ini yang terjadi. Zakheus adalah seorang mafia, basically. Zakheus adalah seseorang yang benar-benar kerjanya memeras orang. Dan pandangan orang Yahudi, orang yang bekerja pada pemerintahan Romawi, itu disebut pengkhianat dan kafir. Karena dia sudah bersekongkol dengan penyembah-penyembah berhala. Itulah sebabnya seorang pemungut cukai tidak boleh masuk ke rumah ibadat. Gak boleh itu masuk bait Allah. Dan Zakheus juga maklum, dia ngerti. Karena dia adalah seorang yang banyak sekali berdosa.
Nah ini ceritanya, saudara. Sudah mulai ngerti ya? Oh, kayak gini ceritanya. Nah, apa yang terjadi? Kita masuk di poin pertama. Zakheus ingin tahu. Nah, ini saudara sudah perhatikan di sini. Kenapa kok dia ingin tahu? Nah, ini ceritanya saudara ya. Ayat yang ketiga. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia, ayo semuanya sama-sama. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Zakheus ingin tahu siapa Yesus itu. Nah saudara, ada sesuatu yang perlu saya kasih background sedikit. Saya rasa ada beberapa artikel dan buku yang menjelaskan bahwa Zakheus ada kemungkinan besar kenal sama salah satu murid Yesus yang juga bekas pemungut cukai, namanya Matius. Dia pernah dengar bahwa salah satu murid Yesus itu namanya Matius. Loh kok bisa Matius itu diambil murid seorang rabi terkenal yang seperti selebriti saat ini yang sedang naik daun, khotbahnya didengarkan orang di mana-mana, dan juga dia ini membuat sebuah hal-hal yang spektakuler, memberikan makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta. Dia baru dengar kemarin dia ada di Yeriko dan ada orang buta namanya Bartimeus disembuhkan. Tetapi kan kalau orang namanya dirjen ya saudara, orang penting ya saudara, kalau misalnya di sini saudara tiba-tiba Backstreet Boy datang ke Jakarta, siapa di sini yang pergi? Gak usah angkat tangan, gak usah, mungkin malu gitu saudara ya. Tapi saudara, mungkin saudara bilang Backstreet Boy sopo sih, masih heboh. Saya dengar kan sold out, wih ribuan orang gitu kan, nonton Backstreet Boys, cowok-cowok terus nyanyi-nyanyi gitu kan. Kita kan, siapa sih, ngapain gitu saudara ya. Saudara, apalagi seorang dirjen, apapun yang terjadi di kota itu, biasalah. Ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang menarik, kenapa? Ia berusaha. Dan jangan-jangan, kenapa kok dia itu kepingin berusaha? Saudara, kalau kita ngomongin tentang Zakheus, Zakheus itu kurang apa? Dia itu, remember saudara, dia ini orang yang kaya. Posisinya tinggi, pangkatnya tinggi, punya power. Dia punya segalanya. Apa yang dia miliki itu semua berkat kerja kerasnya. Ini luar biasa loh saudara. Suatu prestasi yang tidak bisa dipungkiri. Dia adalah seorang yang luar biasa. Ngapain dia ketemu sama Yesus? Tetapi ada sesuatu yang menarik. Karena saya bisa melihat ada beberapa benang merah. Yang menarik adalah Yesus menerima orang berdosa seperti Matius. Jadi dia melihat mungkin aku ini ditolak sama orang Farisi. Masuk bait Allah aja gak boleh. Dan tiap kali orang kalau mau temenan sama dia, pasti ada maunya. Betul atau tidak? Orang seperti ini, kalau orang temenan sama dia, itu beneran gak temenan. Sebenarnya ada sesuatu kebutuhan politik yang dibutuhkan. Itulah sebabnya dia temennya banyak, tapi teman aslinya gak tahu siapa. Tetapi dia bingung, kok bisa Matius itu seorang yang berdosa diampuni dan diterima oleh Yesus. Nah saudara, kalau saya bisa melihat di sini dia berusaha melakukan segala usaha untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Nah saudara, saya bisa mengambil kesimpulan begini. There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created things, only by God. Saya akan terjemahkan. Ada suatu kekosongan dan kehausan akan Tuhan di dalam setiap hati manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh ciptaan apapun yang ada di dalam dunia ini selain oleh Tuhan saja. Saudara bisa jadi orang yang sangat kaya, orang yang punya pangkat, orang yang punya prestasi, orang yang punya istri idaman, suami idaman, keluarga bahagia. Tetapi kalau tanpa Tuhan, apa yang saudara cari di dalam dunia ini akan tetap memberikan kekosongan dan kehampaan dalam hidup saudara. Sampai saudara ketemu sama Tuhan sendiri. Kalau saudara saat ini mungkin belum, saudara merasa aku gak apa-apa tuh pastor, biasa-biasa aja, tunggu tanggalnya. Pasti akan satu hari saudara akan menemukan di mana saudara itu akan mempunyai krisis di dalam hati saudara. Karena apa yang ada di dalam hati kita, Raja Salomo berkata, di dalam hati kita Tuhan memberikan kekekalan. Karena apa yang ada di dalam dunia ini fana, tidak bisa memenuhi kebutuhan kekal yang ada di dalam hati kita. Dan itulah sebabnya Blaise Pascal, dia sadar akan hal ini. Dan saudara lihat selanjutnya apa yang terjadi. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang. Sebab
badannya pendek, saudara. Jadi lebih dari itu, yang paling menarik mungkin bagi Zakheus adalah dia pernah mendengar bahwa Yesus memiliki murid yang bekas pemungut cukai namanya Matius. Kok bisa diterima oleh Yesus? Dan kemudian dia berusaha untuk melihat. Tetapi karena orang banyak, dia tidak berhasil. Saudara, dia gagal. Sebab badannya pendek. Saudara, ini adalah nasib orang Asia. Itu badannya pendek, saudara. Kita tuh kan kira-kira 160-an sampai 170-an lah ya gitu ya. Sekarang anak-anak muda sekarang mulai tinggi-tinggi gitu ya. Saudara, kalau saya pergi ke tempatnya anak saya itu, wih tinggi-tinggi gitu ya, saudara ya. Saya nggak tahu anak saya dapat jinnya dari siapa gitu ya. Dia bisa 186, itu saya juga bingung gitu ya, saudara. Tetapi kalau misalnya orang itu tinggi, itu biasanya kan sudah menang perawaan dulu gitu, saudara. Coba kalau saudara ketemu sama orang yang seperti Budi Rubianto gitu, yang di mana jadi usher gitu ya, shalom gitu kan, saudara, ush, shalom ya pak gitu, saudara. 193, itu tingginya 193, saudara, wah gitu, saudara. Saudara masih ingat waktu Israel pertama kali mendapatkan raja namanya siapa? Namanya Saul. Saul itu tinggi, ganteng, tinggi besar. Wah, jadi kalau saudara ketemu sama orang tinggi, itu udah menang perawaan dulu. Saudara, saya ada sebuah studi di Amerika, CEO itu adalah kepala perusahaan, di perusahaan-perusahaan di Amerika, 80% tingginya 6 feet tall, tingginya 185 ke atas. Jadi saudara, kalau orang tinggi itu sudah menang perawaan. Nah, coba saudara bayangkan, ini Zakheus, orangnya pendek, jadi dirjen. Kira-kira hebat gak? Lihai gak? Pasti lihai. Jadi ini orang ya, kalau saudara ketemu sama orang kayak gini, wah ini orang ini hebat banget. Karena dia biasanya, kalau misalnya orang toleh-toleh gitu, dia gak kelihatan gitu misalnya gitu. Nah, kok, tetapi gara-gara dia punya pangkat, pasti kelihatan. Us. Oh ini Zakheus, semuanya takut gitu. Karena kalau enggak nanti dipajek gitu saudara. Jadi orangnya ini memang benar-benar luar biasa penting gitu. Nah tapi somehow dia mau ketemu Yesus, gak berhasil. Dan dilihatkan bahwa dia ada suatu kehausan, ada suatu longing yang luar biasa. Dan kemudian saudara, dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak normal sebagai seorang dirjen. Dilihat. Ayat yang keempat, maka, ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak. Stop dulu saudara. Sebentar saudara ya. Orang model kayak Zakheus yang biasanya pergi dengan pengawal-pengawal tiba, dan dia kalau pergi orang namanya chief, kepala pemungut cukai dari 3 kota perdagangan yang terbesar. Kira-kira entourage-nya, entourage itu saudara tahu ya, rombongannya pasti banyak. Bajunya enggak mungkin baju biasa, mahal. Bajunya mahal dan zaman dulu modelnya pakai jubah. Lari, bayangkan coba, bayangkan. Saudara, bayangkan kalau istri saudara lagi kondangan, pakai long dress, terus lari. Coba, kira-kira kayak gimana? Aneh toh saudara. Jadi bayangkan ini Zakheus, tiba-tiba dia harus gini, terus lari. Wah, lari. Mungkin pengawalnya kaget. Lulu, ini on apa ini saudara? Dan dia semuanya ngikutin kan, ini yang what happened? Dia lari, dia gak bisa lihat. Karena kerumunan orang banyak, dia lari langsung. Koma, lalu. Waduh, ini satu lagi. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Manjat pohon. Bayangkan, saudara. Menteri, ketua DPR atau siapa gitu ya, saudara. Manjat pohon gitu, saudara. Wow, ini benar-benar gak pernah terjadi, saudara. Dan ini yang luar biasa. Nah, pohonnya pohon apa? Pohon ara, bahasa Inggrisnya sycamore. Sycamore tree yang tipenya adalah fig tree. Yaitu fig tree itu adalah ara. Modelnya seperti ini. Nah, ini kira-kira katanya spotnya di sini. Di Jericho. Ini kota Jericho beneran. Ya. Itu kira-kira spotnya di situ. Nah, ini of course bukan pohon yang sesungguhnya, karena pohon ara itu biasanya cuma 500 tahun umurnya, dan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi ini sudah 4 generasi gitu saudara ya. Tetapi di sini sangat rindang. Nah, saya enggak punya waktu, maknanya banyak sekali mestinya kalau ada waktu kita bicarakan tentang hal ini maybe next time, karena
Yang pertama mungkin waktu Adam dan Hawa, waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka sembunyi di balik pohon-pohon dan memakai penutup daun dari pohon ara. Jadi pohonnya itu berbicara tentang pohon ara yang merupakan usaha manusia untuk mendapatkan Tuhan. Atau menutupi dosa manusia. Hosea 9 ayat 10 juga dibicarakan bahwa Israel itu seperti pohon ara yang buahnya banyak, tetapi pohon ara itu akhirnya tidak menyembah Tuhan lagi sehingga buahnya kering. Sehingga dia tidak berbuah lagi. Dan itulah sebabnya ada hubungannya dengan Hosea. Yesus ketemu pohon ara yang tidak berbuah. Yesus mengutuk pohon ara. Jadi pohon ara ini maknanya banyak, saudara. Tapi saya gak akan get into that karena terlalu banyak. Tetapi basically, kalau pohon ara itu berbuah, buahnya hari itu adalah Sakius. Dan itu adalah penggenapan dari nubuatan. Saya gak punya waktu itu nanti next time aja. Nah ini, kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Anugerah Yesus yang memilih. Karena tadi sudah lihat siapa Sakius dan apa yang terjadi waktu Yesus ada di sana. Kita lihat ayat yang kelima. Oke. Sudah seru ya? Seru ya. Saya melihat ini, wow, ini luar biasa banget. Ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, ini luar biasa sekali. Saudara coba bayangkan ini, saudara. Yesus jalan dengan banyak orang lewat pohon itu, tetapi lihat bahasanya ketika Yesus sampai di tempat itu. Bahasa asli Yunani-nya berbicara waktu Yesus tiba di tempat itu. Seakan-akan dia dari tadi muter-muter nungguin Sakeus. Dan waktu dia tahu Sakeus ada, dia berhenti di tempat itu, langsung dia melihat ke atas dan berkata, langsung dipanggil namanya. Yesus gak pernah kenalan sama si dirjen pajak, Yesus gak pernah papasan sama dia, bahkan si Sakius berusaha untuk cari tahu siapa Yesus itu. Tapi Yesus tahu namanya dan dia bilang segeralah turun. Ada sebuah urgensi, ada sebuah kesengajaan, ada sebuah perencanaan secara sengaja. Seperti yang direncanakan waktu Yesus pergi ke Janda Nain. Kota yang dimana gak pernah disebutkan lagi sesudah itu. Yesus stop di kota kecil. Yesus secara sengaja seakan-akan juga terencana. Stop langsung di bawah pohon ara itu dan dia langsung melihat ke atas tahu nama Sakeus. Dan waktu dia ngomong Sakeus, orang-orang mungkin udung guyu. Sakeus. Kayak ngomong gini, suci, tulus, gitu saudara ya. Innocent, gitu saudara. Waduh, namanya api, gitu loh. Ngomongnya bajingan, gitu saudara ya. Mungkin gitu, ngomong gitu. Tapi yang mengagetkan, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Orang-orang, kok bisa? Ini ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Bukankah ini gak cocok, saudara? Ada sebuah pantun Jawa berbunyi demikian. Duduh kelopo sing butuh moro. Duduh kelopo itu air kelapa. Sing butuh moro, artinya yang butuh menghampiri kepada yang dibutuhkan. Betul ya, saudara? Pernah ya? Pepatah ini saya kira bukan hanya dipegang oleh orang Jawa, tapi ini rumus umum, betul ya, Sri? Karena apa? Di tengah kehidupan, rumusnya gini, yang membutuhkan mestinya yang datang dan cari dan menemui yang dibutuhkan. Jarang sekali yang dibutuhkan itu datang menghampiri yang membutuhkan. Ya kebalik, betul ya, Sri? Tapi saudara lihat di sini, siapa yang butuh? Sakeus. Tetapi, coba saudara lihat, Yesus yang menghampiri, Yesus yang memanggil, Yesus yang mengundang dirinya sendiri, Yesus yang berinisiatif. Berkali-kali saya mendengar khotbah mengenai Sakeus, yang ditekankan adalah Sakeus lari dan Sakeus naik pohon. Tapi tahukah saudara, apa yang membuat Sakeus lari dan Sakeus naik pohon itu saya yakin itu merupakan kuasa Roh Kudus dan anugerah Tuhan yang menarik. Saudara. Kalau saudara ada di sini, jangan pernah saudara berpikir bahwa saudara yang milih Tuhan.
Saya mau katakan kepada saudara bahwa sebenarnya Yesus yang sedang menghampiri saudara. Yesus yang sedang memanggil saudara. Yesus yang sedang mengundang saudara. Yesus yang sedang berinisiatif. Bukan Zakheus. Disinilah perbedaan agama dengan kekristenan. Saudara, siapa Zakheus itu? Sama dengan Zakheus, kita ini adalah manusia berdosa yang sama sekali tidak layak. Kita butuh keselamatan. Kita butuh Tuhan. Dan kita berusaha dengan cara kita sendiri untuk mencari pemenuhan terhadap kekosongan-kekosongan yang ada. Tetapi saudara lihat Tuhan yang rela datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dan itu bukan hasil usaha kita, yang setuju katakan amin. Dia sendiri yang berinisiatif untuk datang ke dunia. Dia bersendiri yang berinisiatif untuk lahir di tempat yang paling hina. Saudara, ini luar biasa. It shows the doctrine of unconditional election. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Wow, ini luar biasa sekali. Bahwa kalau saudara ada di tempat ini, saya yakin itu bukan kehebatan saudara yang berpikir tentang Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tetapi firman Tuhan penuh dengan firman yang berkata, Tuhan yang justru cari kita. Tuhan yang kejar saudara. Dan pada saat itu, Yesus yang mestinya dia itu tidak perlu stop terlalu lama di Yeriko. Dan bahkan pada waktu itu, mungkin ada banyak orang yang mengundang dia untuk tinggal di rumahnya. Tetapi Yesus gak mau. Dia seakan-akan memuter-muter di situ. Dan dia melihat, dia nunggu sampai Zakheus naik di atas pohon dan dia berhenti di situ. Dia langsung menghampiri, dia memanggil, dia mengundang. Karena Yesus yang berinisiatif. Yang setuju katakan amin. Hari ini Tuhan Yesus mau menghampiri saudara, memanggil saudara, mengundang saudara dan berinisiatif. Kalau hari ini saudara datang dengan segala keberadaan dan kebobrokan dan kehancuranmu, jangan putus asa. Karena ada harapan di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang selalu penuh dengan anugerah kasih karunia-Nya. Amin. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin saudara. Wow, luar biasa sekali. Karena wow, dia tahu namaku. Wow, dia berhenti. Bukan Zakheus yang lihat Yesus. Yesus yang lihat dia. Yesus yang menghampiri. Wow. Aku yang dari tadi mau moro aja malu. Tapi ini Yesus yang datang. Malah ada urgensinya. Hari ini, segeralah turun, segera. Hari ini, aku harus menumpang di rumahmu. What? Aneh banget. Lihat ayat yang ketujuh. Wow. Minggu lalu saya udah baru ngomong. Orang yang paling gak seneng anak yang hilang itu kembali. Itu bukan pegawainya bapaknya. Siapa yang gak seneng? Anak sulung. Lihat ayat yang ketujuh, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, apa saudara? Bersungut-sungut katanya, apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang banyak yang menggerutu. Saudara, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus hendak menumpang di rumah Zakheus, semua bersungut-sungut. Dalam bentuk kata kerja Yunani, orang itu bukan saja bersungut-sungut, tapi terus bersungut-sungut. Saudara, alasan kenapa orang banyak terus bersungut-sungut, karena Zakheus adalah orang berdosa. Pemimpin Farisi mengajarkan bahwa orang yang berdosa seperti Zakheus itu tidak layak dan tidak boleh bersekutu dengan orang yang benar, yang suka melakukan hukum agamawi. Orang seperti Zakheus itu najis. Kalau kamu sering berkumpul sama orang najis, nanti kamu jadi ikut najis. Apalagi main-main di rumahnya. Kamu nanti jadi najis. Kamu nanti jadi cemar. Itu yang diberitakan di mana-mana. Orang gak boleh ketemu dan bahkan main-main di rumahnya orang berdosa. No, saudara, saudara, ini merupakan sesuatu yang seringkali menjadi keadaan manusia. Bukankah ini mirip-mirip sama kita? Kita itu paling pinter kalau menghakimi orang. Betul atau tidak, saudara? Wah, paling pinter. Saya pun ngaku dosa. Kadang-kadang kita yang merasa bahwa kita mempunyai teologi reform yang luar biasa hebatnya. Dan bisa menunjukkan semua kebenaran. Kadang-kadang kita orang yang percaya grace, anugerah Tuhan. Tetapi kita tidak memberikan anugerah itu kepada orang lain.
Kita merasa diri lebih benar dan bahkan kita membandingkan kebenaran kita dengan orang lain. Saya mau kasih tahu kepada saudara ya, kalau saudara lagi menghakimi orang dan merasa lebih tinggi, saya mau kasih nasihat kepada saudara, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Tetapi bandingkanlah dirimu pada kekudusan Tuhan. Karena semua orang itu sudah bobrok dan berdosa tanpa anugerah Tuhan. Karena sebenarnya kalau kita bilang orang itu gak ngerti, orang itu masih tersesat. Bukankah kita dulu juga orang yang tidak ngerti dan tersesat? Kalau bukan hanya karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, kita saat ini masih tersesat. Hanya semata-mata karena anugerah Tuhan yang memanggil kita, kuasa Roh Kudus yang mengubah dan mencelikkan mata kita yang buta. Minggu lalu kita bicara tentang Bartimius yang buta. Siapa orang buta itu? Kita yang buta rohani. Hanya karena anugerah Yesus Kristus, kita semua bisa dicelikkan sehingga kita mengenal yang namanya Yesus Kristus dan keselamatan yang ada di dalam Dia. Saudara, kita perlu sadar bahwa perbuatan manusia, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Ada orang yang bilang, aku ini kan lumayan, aku ini enggak pernah nipu orang, aku ini kan cukup baiklah, enggak kayak Zakheus. Makanya mereka suka menghakimi orang-orang model seperti Zakheus. Saya mau kasih tahu saudara, perbuatan baik manusia itu Tuhan enggak lihat, karena Tuhan lihatnya hatinya. Saya pernah kasih beberapa contoh, saya kasih lagi ya di sini contohnya ya. Orang berbuat baik itu belum tentu hatinya itu berasal dari motivasi hati yang baik. Saya kasih contoh, orang berbuat baik karena takut dianggap orang egois. Misalnya pas waktu Natal gini, dia bagi-bagi makanan, wah baik sekali ya. Saya enggak menuduh orang yang bagi-bagi makanan punya motivasi seperti ini. Oke, saudara ya. Karena saya juga dapat banyak makanan. Oke, saudara ya. Tetapi ada loh. Orang itu bagi-bagi makanan. Karena apa? Dia takut kalau dia tidak bagi-bagi makanan. Nanti bisa dianggap egois. Motivasinya bagi-bagi makanan karena apa? Takut. Dianggap egois. Takut. Dia baik gak? Ya gak baik. Motivasinya apa? Takut. Orang bohong. Satunya orang bohong. Karena apa? Takut ketahuan aslinya, takut kalau terungkap sebenarnya, dia gak sehebat yang dipikir orang. Makanya dia bohong. Motivasinya satunya, perbuatannya satunya bohong, satunya bagi-bagi makanan. Dari luar kelihatannya yang baik yang mana? Yang bagi-bagi makanan. Yang jahat yang mana? Yang bohong. Tetapi Tuhan lihat yang mana? Hati. Dua-dua motivasinya dari takut. Dengarkan saya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, perbuatan baikmu itu seperti kain kotor. Kalau saya tambahin, perbuatan baikmu itu seperti kain kotor. itu kalau saya gitu sudah ya. Tuhan mungkin gak gitu ya. Saya kasih contoh lagi ya. Orang nyumbang karena dia mau sombong untuk membuat pamornya naik dan reputasinya naik. Habis nyumbang terus posting-posting Instagram. Wah, ciamik, dermawan, hebat, nyumbang. Tapi motivasinya sombong. Satunya, preman mukuli saingannya. Duyar-duyar karena saingannya ngocol. Menghina dia. Makanya dia gak bisa terima. Dia harus mukuli orang tersebut. Karena apa? Sombong. Satunya mukuli, satunya nyumbang. Di hadapan Tuhan, sama. Kenapa? Motivasinya sombong. Jangan bandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkanlah pada kekudusan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya Charles Spurgeon pernah bilang gini, if any man thinks ill of you, do not be angry with him, for you are worse than he thinks you to be. Kalau ada orang yang berpikir jelek tentang kita, jangan marah. Karena kalau mau jujur, kamu tuh sebenarnya lebih parah daripada apa yang orang pikirkan tentang kamu. Halo? Kalau mau jujur, gak ada satupun orang baik. Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada orang baik. Semua orang tidak mencari Tuhan. Semua orang sudah tersesat. Itu yang terjadi. Dan di tengah-tengah semua itu kita kembali kepada Zakheus ya. Di tengah-tengah semuanya itu orang-orang lagi menggerutu. Yesus gak peduli. Yesus waktu itu mungkin saat itu ditolak oleh orang-orang.
Dan Yesus gak peduli, dia tetap menumpang di rumahnya Zakheus. Dan waktu dia masuk ke rumahnya Zakheus, I don't know what they do. Tidak ada ini cerita-cerita seperti ini. Zakheus itu dikotbahi. Atau ditempeleng. Blok, koniku, yo, tobat opo. Terus dijewer-jewer gitu ya. Ayo kamu ya, jangan nakal-nakal nak. Gitu loh. Kalau coba kamu baikan dikit. Tak kasih mujizat naik tinggimu gitu misalnya gitu saudara. Gak ada kayak gitu saudara. Gak ada kayak gitu. Dia cuma hanya makan, menerima, tidak menuduh, tidak menghakimi. Tapi apa yang terjadi? Lihat, ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ayo semuanya sama-sama baca. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Saudara, gak ada loh khotbah mengenai perpuluhan. Gak ada loh khotbah mengenai stewardship. Seminar di rumahnya Pak Dirjen Zakheus. Gak ada. Tapi lihat, ini luar biasa. So, kalau dibayangkan, Zakheus itu menjadi orang yang pertamanya kaya. Gara-gara ngelakuin ini. Mungkin hidupnya jadi pas-pasan. Ini ya. Siapa di sini habis baca ini langsung ngitung-ngitung? Saya langsung hitung-hitung, saudara ya. Saya langsung hitung-hitung. Sih, tak pikir sih. Kira sih, hitungannya gak masuk. Coba pikirin. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Misalnya, saya kasih contoh. Misalnya, Zakheus punya uang 10M. Ini misal, 10M itu gak banyak lah. Kalau zaman ini, ya kan? Gitu kan? 10M. Ya banyak, pastor. Ya banyak, oke. Okay. 10M. Setengah dikasih kepada orang miskin. Artinya 5M. Lah terus dari 5M itu dibilang, ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat kepada yang diperas. Saudara dengarkan saya, menurut hukum Taurat, yang benar adalah mengembalikan harga yang diperas. Itu kalau misalnya saudara memeras orang 100 juta, Anda harus mengembalikan 100 juta ditambah 20%. Anda harus mengembalikan 120 juta. Itu adalah hukum Taurat. Tetapi lihat, Zakheus mengganti 400%. Wow, ini melampaui ketetapan yang ditetapkan oleh Taurat. Saya langsung mikir, istrinya Zakheus ngomong apa ya? Loh, mas-masanku ya apa? Ngawur kok niku. Ya saudara, mungkin saudara mikir kayak gitu ya. Saya langsung mikirnya kayak gitu. Wow. Dengarkan, poinnya ini loh, saudara. Poinnya ini, something happened to Zakheus. Sesuatu terjadi sama Zakheus. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini kuncinya di sini. Bukan tentang perbuatannya. Karena gini loh, anugerah mengubah hati sebelum perilaku. Grace change heart before behavior. Grace change being before behavior. Anugerah mengubah hati sebelum perbuatan. Dan yang luar biasa di sini, saudara ya, mengapa anugerah itu begitu berkuasa? Yang luar biasa, anugerah Tuhan menata ulang hati Zakheus. Saudara dengarkan saya. I will close with this. Karena saudara kalau lihat Lukas 19 itu si Lukas sedang mengkontraskan dua orang kaya. Ada satu orang kaya lagi yang ada di Lukas 18. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, rich young ruler. Orang muda yang kaya. Seorang pemimpin muda yang kaya. Orang ini hidupnya saleh, tidak seperti Zakheus. Terus dia tanya sama Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus tahu orang ini sombong. Meskipun hidupnya kelihatannya saleh, dia bilang gini, mengapa kamu katakan aku baik? Gak ada satu orang pun yang baik selain pada Allah saja. Karena dia gak tahu siapa Yesus. Karena panggilnya guru. Bukan Tuhan. Bukan Mesias. Guru. Apa yang harus aku lakukan? Karena orang ini mau menyombongkan diri. Show off. Pamer di depan semua orang. Aku is okay. Genah mana? Ya kan? Mungkin dia adalah pria idaman sepanjang masa. Gitu saudara. Gitu. Kenapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah.
Terus Yesus ngomong apa? Engkau tentu tahu tentang semua perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa. Hormatilah ayah ibu. Belum selesai. Yesus masih nyebutin, belum selesai. Dipotong sama orang itu. Kata orang itu, kalau ngomongin itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ya kan? Persis seperti yang Yesus tahu. Orang ini sombong. Dia rohani. Dia penuh dengan keagamaan. Aku orang baik. Semua itu sudah kuturuti. Oke. Yesus bilang apa? Mendengar itu Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi. Jual semua yang kau miliki dan bagikanlah semua itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 23, lihat. Beda sama Zakheus. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Saudara, ini adalah natur manusia. Sebenarnya natur orang ini sama naturnya Zakheus sama. Senang duit. Senang kenikmatan dunia. Dan dia cari itu semua untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam hati. Tapi enggak nemu. Enggak nemu. Saudara, kita perlu sadar kenapa kok tadi rumus yang tadi itu anugerah mengubah hati sebelum perilaku. Mengapa anugerah begitu berkuasa? Saudara, kita perlu sadar bahwa hati manusia kita itu cinta dosa. Mengapa kita cari uang? Karena melalui uang dia pikir, kita pikir, manusia pikir, itu akan memberikan kita kebahagiaan. Memberikan kita penerimaan. Masa sih pastor? Coba saya kasih satu, dua koper uang. Dua koper uang, full. Mau? Saya bilang, boleh saya kasih. Tapi tidak boleh dibelanjakan. Kamu cuma boleh berenang-berenang di dalamnya. Mau? Ya percuma pastor, ya kan? Tidak mau kan? Kenapa kau tidak mau? Karena kalau saudara punya uang segitu banyak, saudara perlu belanjakan untuk dapetin apa? Bawa barang mewah. Betul ya saudara? Kalau saudara pakai cuanse itu ya saudara, ada apa namanya, berliannya gede gitu, tiba-tiba angkat tangannya lama banget gitu. Gitu ya. Angkat tangannya lama gitu ya. Tuhan Yesus gitu ya saudara. Itu karena saudara mengagumi gitu. Karena saudara waktu naik gitu gini-gini, waduh, klinteng, klincing, klincing gitu saudara. Tiba-tiba pamor saudara naik gitu saudara. Coba saudara, boleh beli itu? Boleh. Tapi hanya di kamar. Gak ada yang mau. Mana mau pakai berlian segitu besar hanya di kamar. Punya berlian segitu besar tuh harus pamer. Nah, gitu. Ya tuh bener. Penerimaan. Itu loh manusia sukanya itu saudara. Manusia tuh sukanya itu. Kenapa? Prestasi. Wah, nomor satu bro. Awardnya begitu sampai rumah ditaruh di paling depan. Ada kaca, lemari kaca. Itu award-nya, medalinya. Wah, ujami. Wah, terus. Itulah manusia. Kita suka hal-hal seperti itu. Tidak bisa dipungkiri. Apa yang bisa ngalahin itu? Dikasih peraturan. Jangan ini, jangan itu. Makanya orang bilang kan gini, malas aku agama. Agama itu membuat kita tidak bisa melakukan apa yang kita sukai, melakukan yang kita tidak sukai. Doa, nang gereja, pelayanan, supaya apa? Ya wis, mau ya apa? Nek gak masuk neraka, aku. Masuk surga, ya wis lah, ya apa? Ya wis, doa, wis ya. Oke, supaya aku nanti masuk surga. Itu kan pikirannya kita. Banyak orang mualas doa, tapi kalau mau minum wine, mau minum ini, seneng melakukan yang ini, lebih seneng saudara daripada melakukan yang rohani-rohani. Kenapa? Malas. Kenapa? Kayak seakan-akan itu kewajiban supaya enggak masuk neraka. Itu peraturan bisa menyelamatkan kita. Saya mau kasih tahu, Zakheus tahu peraturan. Zakheus tahu hukum Taurat. Zakheus kenal sama orang-orang Farisi. Dia loh nyogok mau masuk Bait Allah mungkin ditolak. Nanti ketahuan, Pak, jangan, Pak, jangan gitu. Enggak bisa dia. Kita yang cinta uang, cinta kenikmatan. We love drinking, we love sex, we love luxurious stuff, we love worldly stuff. Itu
harus dikalahkan dengan cinta yang lebih besar. Memang benar, agama itu melakukan itu, tetapi kekristenan tidak seperti itu. Kenapa? Kok kita susah berubah meninggalkan kenikmatan dunia? Karena kita suka sekali hal-hal yang berdosa. Dan apa yang bisa mengalahkan cinta dan kasih kita akan dosa? A greater value. Value dan nilai yang lebih besar. Story yang lebih besar daripada story cinta kita sama istri kita atau suami kita. Yaitu siapa? A greater love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua mati rohani. Tuhan berikan sesuatu yang Zakheus tidak layak terima. Tuhan berikan sesuatu yang selama ini Zakheus cari-cari. Dia cari penerimaan dengan kekayaan. Dia cari harga diri dengan jabatan. Dia berharap dia bisa memegang kendali dengan power. Tapi nyatanya tidak. Dan tanpa penghakiman, Yesus memberikan penerimaan. Tanpa penghakiman, Yesus memberikan pengampunan. Yesus memberikan kasihnya. Yesus bahkan panggil namanya Zakheus. Aku mau tinggal di rumahmu. Saudara lihat, Yesus ditolak dan dihakimi oleh orang-orang di luar sana. Gara-gara Zakheus. Itulah Injil. Yesus ditolak supaya kita diterima. Yesus dibenci supaya kita dikasihi. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus mati supaya kita hidup. Itulah Injil. Bukan apa yang saudara lakukan, bukan apa yang saudara tidak lakukan, tetapi apa yang Yesus sudah perbuat dan lakukan dan selesaikan buat saudara dan saya. Itulah inti kekristenan. Kalau saudara lebih cinta dunia, saudara perlu cek, saudara mungkin belum mengerti dan mengenal kasih Tuhan yang begitu besar. Itulah sebabnya Martin Luther selalu bilang, I need the gospel every day. Aku perlu Injil setiap hari. Waktu aku dengerin Injil, aku lihat kasihnya Tuhan yang lebih besar. Kasihnya Tuhan itu kekal, sedangkan kasih kita kepada dunia itu fana. Waktu kita lihat Injil, kasih yang luar biasa itu, kita akhirnya lihat itu jadi suram, sirna. John Calvin bilang gini, I gave up all for Christ. And what have I found? Aku meninggalkan segala sesuatu untuk Kristus. Dan apa yang aku temukan? Apa yang aku dapatkan? Everything in Christ. Segala sesuatu yang aku butuhkan di dalam Kristus. Saudara, hanya di dalam Kristuslah saudara menemukan cinta yang sejati. Cinta yang lebih tinggi nilainya daripada apa yang dunia bisa berikan kepada saudara. Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, jadi saudara lihat ya, keselamatan bukan datang kepada Zakheus karena perbuatannya, tetapi karena hatinya berubah. Dan hatinya berubah itu mengubah perbuatannya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak. Ayat 10 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Anak manusia datang cari saudara, cari saya, cari kita semua. Saudara, ada yang menarik di sini. Saya akan tutup dengan ini. Dikatakan keselamatan telah terjadi kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saudara dengarkan saya. Dulu keselamatan hanya ada di Bait Allah dan di Yerusalem. Dulu keselamatan hanya ada pada ibadah kita dan persembahan dan korban kita yang dimediasi oleh imam-imam. Tetapi melalui Yesus Kristus, keselamatan tidak lagi melalui Bait Allah. Bukan melalui imam-imam, bukan melalui pengorbanan-pengorbanan yang kosong, tetapi melalui kehadiran Yesus Kristus. Yesus Kristus menghancurkan sistem keagamaan. Yesus Kristus menghancurkan ketergantungan umat Tuhan kepada imam-imam. Tetapi karena dialah sang imam besar itu, dialah sang Mesias, dialah sang korban sempurna yang berkorban bagi saudara. Tuhan yang cari saudara, Tuhan yang mengejar saudara. Kalau kita bisa bilang, aku

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah